antioksidan ini bisa meningkatkan kesehatan jantung karena efek antiinflamasi dan juga antioksidan kunyit sangat bermanfaat bagi kesehatannya jantung Foxian. Jadi kunyit bisa membantu menjaga kadar kolesterol normal dan mencegah penumpukan plak di arteri. Nah, banyak banget Foxian. Tadi kan baru udah bahas pure matcha. Mungkin kalau misalnya ngerasa pure matcha kemahalan gitu ya harganya, ya udah yang simpel-simpel aja. Ternyata kunyit juga bisa menjaga kesehatan kulit wajah. Udah bener dari tadi kasih informasi kesehatan biar kita sama-sama sehat 2026, cantik, putih, tinggi. Aduh, itu apa Bella? Cantik macam apa? Yang penting dari hati lah kalau Bella. Asik.

0: Fox. Wonogi FM.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: hati-hati ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan

98X Kota Denpasar bersamamu Fairy Tale bersama Bella Octavia, yuk Foxian. Dan pastinya bagi hari ini tadi Bella sudah sarapan Foxian. Kalau Foxian hari ini sarapan apa? Ayo jangan telat sarapan ya. Apalagi buat Foxian yang punya ger asam lambung itu penting banget sarapan dulu. Bella tadi sarapan apa? Bella sarapan gorengan. Sangat ini banget ya. Sesuatu banget ya. Sangat sehat banget. Padahal dari tadi Bella bahas makanan-makanan sehat, minuman sehat gitu ya. Pir maca, minum rebusan kunyit. Bellanya makan gorengan. Tapi tenang, walaupun gorengan Foxian, Bella makan gorengan 2 biji doang kok.

Kalorinya berapa banyak ya, Foxian? Ya udah, jangan bahas Bella. Foxian hari ini sarapan apa? Yang sehat-sehat lah. Kalau misalnya udah sehat-sehat, jangan lupa menjaga ya kualitas wajah atau performa kita nih. Ini kan karena kalau misalnya wajah ini kan terus dilihat gitu ya, Foxian ya. Bella sering banget pakai natural cream dari Sanga-Sanga, Foxian. Dan ada kabar gembira buat Foxian yang melakukan pembelian dari 1 April sampai dengan di tanggal 30 Juni 2026 yang belanjanya di Kimia Farma terdekat yang sudah ada di seluruh Indonesia. Ini bakal namanya dapat gratis natural cream. Gimana caranya kakak Bella? Jadi Foxian bisa membeli 3 minyak balur klasik itu free natural cream. Beli 2 minyak balur ultimate free natural cream. Beli 1 botol minyak Tanamila Tanahmu klasik atau ultimate free natural cream. Wah, seru banget. Seru dong, makanya beli sekarang juga Evoxian ya. Pastinya produk Sanga-Sanga yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Bisa belinya langsung di sana Evoxian, atau Evoxian kalau misalnya lagi berada di luar kota gitu ya, di Indo, selain di Bali gitu, bisa aja belinya di K24 Apotik atau di Century. Atau juga yang di Bali, langsung aja berkunjung atau belanjanya di The Keranjang Bali yang sudah buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di lantai 1 yang merupakan outlet Sanga-Sanga. Udah belum? Udah mau beli belum? Ya udah, beli sekarang juga pakai Sanga-Sanga biar dapet gratis natural cream, karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare. Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.

FM Pulse Radio Bali Simply the best station muda. Agnes Mo. Tak berhenti sampai mati. Kayak memang muda ya, kita di umur-umur segini masih 17 plus-plus. Kita harus mengoptimalkan banyak hal. Kita membeli banyak pengalaman, jangan lupa olahraga, jaga kesehatan kulit, wajah gitu, foksian badan kita. Kumpulin duit sebanyak mungkin biar bisa jalan-jalan keliling Indonesia ataupun luar negeri, foksian. Anyway juga, kayaknya zaman sekarang kan banyak banget ya orang-orang jalan-jalan keliling gitu ya, kayak misalnya ke Asia gitu, misalnya kalau Bella kemarin ke Thailand atau kemana gitu ya Foxian ya. Tapi ada nih tempat yang ternyata hampir mirip sama Indonesia. Ini bukan karena samanya di tradisi atau apa gitu ya Foxian ya, tapi ini di sini banyak banget warung kaki lima yang mirip banget Foxian kayak Indonesia. Percaya gak sih? Ini Bella agak ngelihatnya aja kayak shock. Ini Indonesia beneran ya? Oh bukan ternyata Foxian. Ternyata ini dikutip langsung dari invipop.id. Jadi ada akun Instagram seorang traveler gitu ya Foxian ya, yang habis jalan-jalan di negara Filipina. Nah di negara Filipina itu ternyata banyak banget warung-warung kaki lima gitu ya Foxian ya. Kios-kios atau warung Madura biasanya kita bilang, itu mirip banget, kayak gak bisa dibedain mana yang Indonesia, mana yang Filipina Foxian, karena semirip-mirip itu ya. Nah di warung Madura ini ya Foxian ya, jualannya pun hampir mirip kayak jualannya yang dijual di warung Madura di Indonesia gitu ya. Di Bali juga kan banyak kayak Foxian ya, kayak dia tuh jual cemilan-cemilan, terus ada di sampingnya tuh kayak ada kios buah, ada juga orang-orang yang jual sayur atau tukang sayur. Kayak sama banget gitu ya Foxian ya, warung Madura ini ada jual sabun-sabunan gitu Foxian. Ini saking miripnya nih sampai Bella nggak tahu ini Filipina atau Indonesia ya, atau Indonesia ikut-ikut Filipina atau Filipina ikut-ikut Indonesia nih warung Maduranya. Aduh.

Jubali Simply The Bell Station, satu single Ever Loving When You're Gone. Dan masih barengan Bella Octavia di sini. Gimana pagi harinya? Ada yang belum bangun jam segini? Oh my god, asik banget. Bella nggak mau marah sih. Bella cuma mau bilang asik banget Foxian belum bangun jam segini. Semangat ya. Besok Bella juga kalau weekend gitu ya Foxian, kalau libur ya biasanya Bella akan memilih bangun siang. Tapi sebenarnya dianjurkan untuk tetap bangun pagi sih Foxian. Tapi kalau memang ya kan kita kan kerja Senin sampai Jumat gitu ya Foxian, ya bangun pagi terus. Jadi kalau misalnya ada hari libur, Bella sih memilih untuk bangun agak lebih siang dari jam biasanya. Bukan agak sih, tapi kelebihan. Dan sudah ramai banget Foxian di sini yang gabungan. Bella mau bacain dulu beberapa requestan yang sudah mengudara. Ada siapa aja di WhatsApp kita di nomor telepon 087-8784x102. Bella mau baca satu persatu yang sudah joinan, yang sudah merapat, rame banget ya. Bella bacain dari paling bawah. Oke, di paling bawah ada Ibu Lastri pagi hari ini minta lagunya Kau Auraku. Ada band sudah mengudara ya. Terus sudah gitu ada Kakak Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, perisan Kak Bella. Katanya kirim salam buat yang lagi ngeteh aja. Selamat ngeteh ya Foxian ya. Dan lanjut lagi ada Kakak Agustinus Rudi, katanya minta lagunya Ungu dong Kakak. Tadi udah Bella puterin Ungu yang ciuman pertama. Terima kasih Kak, langsung jos tadi lagunya. Istriku ikutan nyanyi juga, mantep Kakak Agustinus Rudi. Yes. Semoga dengerin lagu-lagu pilihannya Bella bisa buat Foxian jadi berjoget ria ya. Ada juga Kakak Zaki di sini yang sudah gabungan. Tadi minta lagu ya. Lagunya apa tadi tuh, bentar. Hai Kak Bella, lama gak request sama Kak Bella. Okay, siap, ini ternyata gak minta lagu. Udah lama gak request gitu maksudnya, udah gitu. Gak ada requestannya ternyata. Lanjut lagi ada Kakak Yan-Yan. Kakak Yan-Yan katanya hadir dari pagi, katanya minta lagunya Selena Gomez featuring Zat yang I Want You To Know, sama Ariana Grande yang Bloodline, udah diputerin. Ada Kakak Afika. Kakak Afika tadi minta lagunya Tokyo Drive. Waduh, ini banyak banget yang minta lagu-lagu yang upbeat gitu ya, biar hari minggunya semakin on fire. Kayak Bella Octavia masih on fire sampai jam 10 pagi aja ya.

Asik banget. Dangan Marion Jola featuring Eka Gustiwana. Asik. Bella masih di sini aja. Masih punya 1 jam kurang lebih ya Foxian ya. Kenapa siaran pagi ini kayaknya panjang banget deh. Kok kayaknya baru 2 jam, kayaknya baru udah ngerasa udah lama deh ya. Karena siaran tumben di weekend gitu ya Foxian ya, di hari Minggu yang sangat mulia ini. Bella hadir menemani Foxian, jadi yang mau merapat boleh langsung aja. Bella ada topik hari ini ya Foxian ya. Foxian punya gak sih temen sekantor atau apa ya, temen partner lah ya, partner bisnis, temen kantor atau pekerjaan, temen di tempat kerja gitu ya, yang mereka itu bermuka dua di kantor, ada gak kira-kira? Kalau ada, Foxian tahu gak sih cara mendeteksi dia itu muka dua beneran fake atau dia benar-benar baik ya kan? Kadang tuh agak susah ya Foxian ya. Kalau misalnya Foxian punya ada teman yang kayak muka dua fake gitu ya Foxian ya. Boleh, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Bella akan kasih tahu cara buat Foxian mendeteksi. Kira-kira dia tuh beneran baik dari hati nurani, dari sanubarinya emang baik gitu ya Foxian ya, atau dia itu ada udang di balik penggorengan. Enak dong udang di balik penggorengan, Bel, bisa dimasak. Ya enggak gitu juga Foxian. Ayo, kalau ada punya teman kayak gitu nanti kita bakal bahas ya sampai jam 10 pagi pokoknya.

Jan, romantisan Dewa 19. Sekali lagi. Padus, kiranya Bella nih. Ada deh Bella nih, kayaknya gak bisa diem banget deh hari Minggu ini ya. Ganggu ketenangannya Foxian si Bella Octavia ya. Gak apa-apa, emang sengaja Bella ganggu biar Foxian bangun yuk. Dengerin Bella, karena bentar lagi Bella mau pulang Foxian ya. Punya waktu 40 menit lagi dari sekarang. Hayo hayo, bangun dulu yang mau request lagu, salam-salam. Mau mencurahkan kemarin abis mabora sampai pagi. Aduh, ya ampun, apa itu mabora ya. Lanjut lagi ya Bella ya. Tapi ya Foxian ya, kalau misalnya hari Sabtu gitu, kita gak kemana-mana, di kamar aja.

Sabtu malam minggu gitu ya Foxian ya. Kayaknya ada yang kurang gitu ya Foxian ya. Eh jangan sedih, Bella kemarin keluar tapi jam 10.15 udah di rumah Foxian karena tahu besok mau bangun pagi, mau siaran. Biasanya sampai jam berapa, Bel? Biasanya tetap sih nggak sampai malam-malam banget, cuman jadi begadang biasanya Foxiannya. Cuman Bella tuh kayak sekarang berani begadang gara-gara Bella kan selalu sedia produk sanga-sanga gitu ya Foxian ya. Kalau udah mulai pegel-pegel badannya atau nggak enak badan, Bella langsung balur tipis-tipis, entah itu di punggung gitu ya atau di pundak Bella ya Foxian ya. Jadi kerasanya lebih tenang. Yang penting belinya yang asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Ngomongin yang asli, berarti ada yang palsu dong. Makanya Foxian, belinya yang sudah ada foto babenya ya. Jadi di kemasan nih Bella lagi pegang. Sangat-sangat klasik ya Foxian ya. Yaps, ini. Nah, ini di sini udah ada foto babenya nih. Kelihatan nih bulat nih. Kalau udah ada langsung aja dibeli ya Foxian ya. Jadi buat Foxian yang mungkin pengen bergabung menjadi reseller, distributor atau pengen tahu harga resmi dari sanga-sanga, boleh aja mengunjungi platform resmi kita. Langsung searchingnya di Instagram di @sanga_bali atau websitenya Foxian, langsung aja cari di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: ada lawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: Kapan X kota dan pasar tiba-tiba langsung jelek gitu ya Fosian. Akan ada lila. Karena emang kalau udah nggak ada lagi yang bisa ngerti Fosian, tenang, Bella Octavia ada di sini, siap untuk mendengarkan dan menemani Fosian. Gak kerasa ya, Bella masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi sebelum Bella pulang. Jadi yuk gabungan dari sekarang. Ini yang tadi sudah sempat Bella bahas ya. Kalau misalnya cara mendeteksi teman, bestie, ataupun siapapun yang bermuka dua di kantor, Bella bakal spill cara-caranya Foxian.
1: Takkan cara aku meminta.
0: Jadi biasanya orang-orang yang punya muka dua atau mukanya seribu Foxian. Seribu banget sih Bel. Iya, maksudnya kayak banyak banget mukanya gitu ya Foxian. Itu kayak kalau kita ngelihatnya, dia biasanya baik kalau ada maunya Foxian. Lihat aja, kalau dia lagi mau sesuatu entah gimana kayak ya kayak perih gitu di hidup kita Foxian. Tapi kalau dia udah gak butuh sesuatu sama kita, dia tuh kayak abai sama kita. Tuh ciri pertamanya Foxian. Selain itu juga ya, dia tuh suka dermawan di depan publik, kayak orang tuh biar tahu kalau dia tuh baik gitu. Tapi perhitungan di rumah, kayak dia kalau misalnya dalam hal ruang lingkup kecil, dia lebih perhitungan Foxian. Terus kayak dia suka banget ngiklanin kebaikan diri sendiri ya. Kayak aku tuh loh baik banget sama dia. Kemarin aku tuh pinjemin duit 2 juta. Tapi ya dia jahat gitu sama aku. Nah itu tuh orang muka dua. Fix, no debat. Lanjut ya. Ternyata kita sering dibantu hanya untuk menciptakan hutang budi. Nah loh, siapa yang sering kayak gitu mukanya bukan dua lagi, seribu mukanya Foxian. Karena dia tuh ngebantu kita gitu ya, biar dia tuh punya hutang budi. Kayak misalnya Bella ngebantu apa, tapi itu cuma untuk diungkit-ungkit, yang mana biar dia ngerasa hutang budi. Terus ya Foxian ya, biasanya dia itu menjadi kayak hanya datang ketika orang-orang misalnya lagi rame gitu ya. Misalnya rame, misalnya ada teman-teman ini, dia tuh datang tiba-tiba gitu ya. Kayak showing gitu, dia habis ngapain, biar orang-orang mau menjadikan dia center gitu Foxian ya. Terus biasanya orang yang muka dua itu hobinya suka gosip. Ini Bella sih juga suka sih. Kayak semua orang suka gosip deh. Suka gosip sambil mengeklaim kayak dirinya dia itu yang paling terzolimi Foxian. Ayo, kalau punya orang kayak gitu di sekitar Foxian, di tempat kerja, udah Foxian, gak usah terlalu deket-deket Foxian. Nah, biasanya juga dia suka banget gitu ya, ketulusannya itu menjadi sebuah transaksi gitu ya Foxian ya. Kayak dia tuh ngelakuin sesuatu itu merupakan sebuah transaksi yang akan diumbar kemana-mana. Terakhir ya Foxian ya, ternyata orang yang bermuka dua gitu ya Foxian ya, ini yang harus Foxian ketahui adalah sangat gengsi untuk minta maaf kecuali terpaksa. Nah kalau misalnya Foxian udah punya temen atau orang kantor yang kayak gitu, udah jauh-jauhkan ya, kayak secukupnya aja.

0: Ih, kakak, jangan ngerokok di jalan. Bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, Mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
7: Radio Bali.

Radio Bali Simply The Best Station. Sempat memiliki Yofi and Nunu. Ya, pernah memiliki, bersyukur aja Foxian. Walaupun pada akhirnya dia sama yang lain. Siapa suruh Foxian waktu ada dia di sekitar Foxian atau di depan hidupnya Foxian, Foxian gak ngejaga dia dengan baik. Oh, udah deh, diambil orang. Foxian, gak kerasa udah 3 jam kurang lebih belok tapi yang menemani. Terima kasih yang udah gabungan, ada Kakak Bani. Hai Kak Bani, katanya mau olahraga gak jadi katanya kesiangan. Hai, ya udah Kak Bani, ngopi aja dulu ya, ngeteh-ngeteh. Cantik ya kalau emang udah kesiangan. Ada Kakak Agus Adi Tabanan minta lagunya Nine Ball yang kenalan. Sudah diputerin juga lagunya. Ada Kakak Hidaryani minta lagunya ini, apa tuh namanya, One Million. Katanya, hai Kak Bella Octavia, semangat morning and happy Sunday. Happy Sunday juga buat Kakak Hidaryani. Kakak Endels, katanya Kakak Endels, apa nih katanya, bentar. Oh bukan nih, ini gabungan baru aja kan. Kotak pelan-pelan aja, semoga masih cukup ya waktunya. Dan kayaknya Kotak pelan-pelan aja tuh lagu tahun berapa ya? Sebentar ya Kakak ya, karena lagu yang bisa kita putarkan itu hanya sampai di tahun 2019. Oke, Kotak pelan-pelan aja 2010. Udah disiapin Kakak, ditunggu Kakak Endels. Ada Kakak Gede Pasok Sugiana hadir, siap. Ada juga Kade Afika ya, tadi udah diputerin untuk lagu-lagunya Tokyo Drift ya. Ada Cak Boys, katanya Cak Boys tadi minta lagunya Ari Lasso featuring BCL, Aku dan Dirimu ya. Udah diputerin juga. Terima kasih buat Foxian yang udah gabungan dari tadi. Langsung aja Bella mau pulang dulu ya, mau bobo cantik nih biar kerasa juga weekendnya. Nanti bisa dengerin Bella juga di Chart Poster Indonesia ya, di hari Minggu khususnya jam 4 sampai jam 6 sore, langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pamit pulang dulu. Senin kembali lagi di Extra Time 10 sampai jam 1 siang. Keep smart, stay humble, and always grateful. World FM Fox, Radio Bali Simply The Best Station. Happy weekend Foxian. See you, bye-bye. Mwah, mwah, mwah. Bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ada lawan.
1: Hai Foxian, ada Tari Halona di sini. Bakal nemenin selama 3 jam di program Fox Good Vibes setiap hari Sabtu dan Minggu dengan info kuliner, healthy tips, lifestyle, dan entertainment. Jangan ditinggal ya, apalagi bakal muterin lagu-lagu terbaru mancanegara. Dan Indonesia kesayangan Foxian. Selamat mendengarkan.

1FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing adalah one. Selamat pagi, Foxian. Selamat pagi, yang masih rebahan, yang baru bangun tidur, yang lagi nyapu sambil joget, dan yang pura-pura olahraga padahal cuman bikin story doang. Gak masalah ya, hari Minggu itu memang diciptakan untuk bahagia nih Foxian. Walaupun besok, Senin ya tetap nyata adanya.

Yang lagi masak, yang lagi touring, yang lagi nyuci, pokoknya yang tetap biar kelihatan produktif aja depan tetangga, ya udah sini merapat ya, langsung joinan aja barengan Tari Halona. Bisa di Facebook di Fox Radio Bali, bisa juga di Instagram di 102 FM Fox Radio Bali, bisa juga di WA 087-878-4x102, atau bisa juga di streaming aplikasi kita di Fox Radio biar bisa tetap mendengarkan Tari di mana aja dan kapan aja sampai jam 1 siang. Yang belum punya aplikasinya download dong, gratis kok ya, nggak berbayar, bisa di App Store ataupun Play Store, ketik aja VOKS Radio pasti langsung nemu. Pokoknya kita seru-seruan sampai jam 1 siang.

0: Vox Radio.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Vox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Vox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kecenya. Hitung-hitung, chat sama GBT.

0: kesempatan lu lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
2: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Fox Good Vibes.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ngomong-ngomong, Foxian, cuaca hari ini diprediksi cerah berawan ya. Jadi cocok banget buat Anda yang mau jalan-jalan, nongkrong, ataupun healing tipis-tipis di hari Minggu. Tapi tetap siap ya, karena cuaca di Indonesia itu kan kadang punya plot twistnya sendiri ya Foxian ya. Paginya panas, siangnya hujan, sorenya gerah gitu ya. Jadi jangan lupa selalu bawa air minum, power bank, dan tentu saja kesabaran. Kenapa? Karena hari Minggu itu ya biasanya semua orang tuh punya ide yang sama Foxian, jalan-jalan, healing sama keluarga, sama teman-teman ataupun sendiri. Alhasil pasti coffee shop penuh, pantai rame, mallnya padat, bahkan minimarket aja vibesnya bisa kayak venue konser ya kan. Nah biar weekendnya makin enak nih Foxian, coba jangan terlalu padat ya bikin rencana. Nikmatin aja weekendnya pelan-pelan, karena kadang hari Minggu terbaik itu cukup makan enak di rumah aja, dengerin musik-musik favorit Anda di Fox Radio Bali, dan gak diganggu chat kerjaan, plus me time pakai produknya sanga-sanga, paket combo. Karena tentu aja nih Foxian, yang Anda butuhkan weekend apalagi di hari Minggu sebelum ketemu sama hari Senin adalah tenang, gak cuman suasananya tapi juga bisa menenangkan pikiran, ya gak sih? Apalagi nih ya, yang terpenting itu untuk healing, untuk weekend nih Foxian, bukan pergi kemananya, tapi lebih ke gimana caranya bikin pikiran kita ikut libur juga.

0: Rahajeng semang ge.
1: Rahajeng semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Inge mo, tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang ini ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mbok.
0: Inggih ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Duh, capek juga ya beresin kamar.
3: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
2: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
3: Ada. Di sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
2: Emang nggak jauh dari Renon?
3: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
2: Ada treatment apa aja emang?
3: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
2: Harganya affordable nggak?
3: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
2: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
3: Gas.
4: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.

107.7 Fox Radio Bali, sendiri the best station, sangat-sangat sing adelawan. Sebagian besar orang pasti berpikir minggu, weekend, holiday, yaitu saatnya untuk healing, saatnya untuk mencari tempat yang bisa membuat Anda jauh lebih tenang, bisa merecharge energi dan juga semangat, ya kan? Apalagi kalau Anda tinggalnya di Bali, rasanya tuh hiruk-pikuk banget gak sih, Foxian? Kemana-mana udah pada macet, di mana-mana pasti rame. Bali lama-lama mulai kayak Jakarta gak sih? Dari satu tempat ke tempat yang lain itu rasanya jauh banget gitu ya, karena kemacetan lalu lintas. Jadi bingung kan, mau liburannya kemana, mau healingnya kemana, apalagi kalau di kota Denpasar, kayaknya semua tempat sudah dikunjungi, pengen deh satu tempat yang jauh lebih tenang dan juga estetik. Ya udah, kenapa nggak datang ke tempat yang satu ini aja, Foxian? Namanya adalah Mango Lango Lake Resto ya. Di sini Anda bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman, dan tentu saja jauh dari hiruk pikuknya kota. Apalagi soal makanannya, tenang aja, di sini lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek sampai seafood dengan cita rasa khas yang bikin momen makan itu bakalan jadi makin spesial. Dan yang paling penting sih ya, harganya ramah di kantong, Foxian. Jadi cocok banget buat nongkrong santai bisa, makan bareng keluarga bisa, quality time sama orang tersayang juga bisa. Langsung aja ya ke sini ke Mango Lango Lake Resto. Dan nikmatin deh suasana yang benar-benar nyaman, estetik, asri. Pokoknya yang lama sudah tidak Anda dapatkan di perkotaan nih, Foxian. Di sana ya, Anda bakalan bisa menikmati danau, angin semilir. Apalagi kalau mau foto-foto yang hobi banget nih, buat foto-foto estetik yang instagramable, pas banget datang ke sana ya. Pokoknya semuanya lengkap ada di sana. Tempatnya oke, makanannya oke, harganya juga oke. Jadi tunggu apa lagi, langsung meluncur ya ke Mango Lango Lake Resto nih, Foxian. Yang beralamatnya di mana ini sebentar. Di Jalan Sawo ya, nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar, Bali. Nggak jauh kan, langsung aja berangkat kita bareng-bareng ke Mango Lango Lake Resto. Pastinya beautiful restoran ya, with a beautiful lake view, part of sangat-sangat luncur bareng-bareng.

0: Radio Bali, simply the best station.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Folks, good vibes.

Wadid CFM, Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adelawan. Untuk Anda nih Foxian, pecinta K-pop dan juga film animasi, ada kabar yang seru nih. Kalau biasanya idol K-pop cuma tampil di konser atau drama, kali ini ada nih girl group yang bukan cuma jago nyanyi dan dance, tapi juga berburu iblis. Nah, Netflix nih Fox yang resmi mengumumkan bakalan menggelar tur konser global yang terinspirasi dari film animasi hit sekaligus pemenang Oscar 2026, yaitu K-pop Demon Hunters. Untuk proyek besar ini ya, Netflix ini menggandeng AEG Presents, promotor musik dunia yang juga ada di balik festival besar kayak Coachella nih Foxian. Jadi katanya nih ya, konser ini nantinya bakal menghadirkan pengalaman spektakuler dari dunia K-pop Demon Hunters secara langsung. Walaupun ya jadwal dan juga negara tujuan turnya masih dirahasiakan, tapi Netflix nih udah membuka waiting list buat para penggemar yang mau dapat info tiketnya lebih awal. Pasti gak mau kan kelewatan turnya ini. Yang pasti film ini kan bercerita tentang girl group K-pop yang diam-diam punya kehidupan ganda ya sebagai pemburu iblis. Pokoknya unik banget karena memadukan budaya pop Korea dengan unsur fantasi dan juga demonologi. So, Foxian gimana? Udah nonton belum filmnya? Kalau yang udah nonton pasti pengen ya nonton turnya juga. Seru gak sih kira-kira, apalagi udah banyak banget kan memenangkan penghargaan? Kalau nih Foxian konsernya mampir ke Indonesia, apakah Anda sudah siap untuk war tiketnya?

sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Untuk Foxian, pecinta musik elektronik dan juga karya lokal, ada rilisan yang lagi hangat banget nih, Foxian. Yes, ini dia Your Side yang sudah resmi dirilis pada 15 Mei 2026 kemarin. Hasil kolaborasi dari White Genius bersama dengan Novia Bakhmi ya. Dan di lagu ini, Foxian, mereka gak cuma ngasih beat elektronik khasnya White Genius ya, tapi juga menghadirkan sentuhan instrumen tradisional dari Sumba yang bikin suasananya jadi megah, luas, dan pastinya terasa sinematik banget ya, Foxian. Apalagi nih ya, vokalnya Novia ini juga menjadi sorotan utama karena dinilai sangat kuat, emosional, dan juga berpadu sempurna dengan aransemen elektroniknya White Genius. Dan untuk Anda yang belum tahu nih, ini bukan kali pertama mereka kolaborasi ya, Foxian. Sebelumnya White Genius dan juga Novia udah sukses di tahun 2022 dengan lagu Lonely. Dan musik ini sudah bisa Anda nikmati seperti di YouTube, kemudian juga ada di Apple Music untuk streamingnya. Jadi Foxian yang suka banget musik modern tapi tetap punya sentuhan budaya Indonesia, lagu yang satu ini wajib banget masuk playlist Anda ya. Sekali lagi lagunya White Genius dan juga Novia Bakhmi dengan Your Side. Dan yang masih nunggu juga nih requestannya atau yang masih pengen kirim-kirim salam, sekali lagi boleh tarik ingetin ya buat joinan di Facebook kita di Fox Radio Bali. Bisa juga di Instagram di 102 FM Fox Radio Bali atau di WA 087878x1002 atau bisa juga di streaming aplikasi kita di Fox Radio.

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing adelawan. Masih barengan Tari Halona ya, Foxian, di program kesayangan Anda setiap Sabtu dan juga Minggu jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Apalagi kalau bukan Fox Good Vibes. Dan yang satu ini, Hayalan Tingkat Tinggi miliknya Noah, sudah ngebawa kita ke 13 menit lepas dari jam 11 pagi. Sekarang Tari mau sapa-sapa dulu dong Foxian yang sudah menemani Tari Halona dari jam 10 pagi tadi. Say hello dulu buat yang joinan di WhatsApp kita. Selamat pagi untuk Kak Pasak Sugiana di seputaran Monang Maning. Happy weekend ya Kak. Terus ada juga Kak Zulia dari Jakarta. Wow, katanya salam buat kakak penyiarnya aja. Tetap semangat dan juga tetap tersenyum. Pasti dong. Selamat pagi, ngomong-ngomong Jakarta hujan sama kayak di Bali atau mendung atau cerah banget nih Kak, info dong. Kali-kali aja ada yang mau tiba-tiba melipir ke Jakarta ya hari ini dari Bali ya. Terus selamat pagi juga untuk Kak Raska Pratama, halo Kak. Lagi ngapain sih Kak, motoinnya adalah radio di mobil ya, berarti lagi mobiling nih. Mau kemana Kak Raska, hati-hati di jalan ya Kak. Terus ada juga Kak Hida. Hey, semangat pagi dan juga happy Sunday. Katanya Kak Tari Halona request single agak melo dong. Gak melo sih, middle nih masuknya ya Kak ya. Ditunggu ya singlenya Shelina Sarma ya. Kak Hida lagi ngapain? Udah makan belum? Udah mau brunch aja nih ya. Perpaduan antara sarapan sama makan siang. Selamat pagi juga untuk Kak Kade Afika. Kakak De Afrika dari Selan Bawah Kaja Marga sudah hadir. Requestannya Tokyo Drift ditunggu ya Kak. Oke, selamat pagi juga untuk Kak Yuanita. Ada Kak Yuanita di Jalan Sakura. Requestannya, oh coba Tari cek ya Glenn Fredly-nya apakah bisa terputarkan sekarang. Salamnya buat yang lagi stay tune dan juga penyiarnya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya. Happy Sunday, semangat siarannya. Thank you. Amin, thank you ya Kak Anita. Tari cek dulu nanti lagunya ya Kak. Terus selamat pagi juga untuk Kak Dias Gibran. Sudah hadir katanya dari kawasan Jalan Bineka Jati Jaya nomor 58 Tuban Kuta. Tuban hari ini mendung cerah gimana Kak? Boleh di spill dong Kak.

Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih.
5: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
4: Lebay banget sih, gini doang.

0: upload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Fox Good Vibes.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Di tengah hidup yang makin sibuk dan juga penuh tekanan ya Foxian, sekarang banyak orang mulai mencoba journaling untuk menjaga kesehatan mental. Journaling itu sederhana Foxian, cuma menulis isi pikiran, perasaan atau pengalaman Anda sehari-hari. Tapi ternyata efeknya besar banget loh untuk membantu mengurangi stres dan juga membuat pikiran jadi lebih lega. Kalau zaman dulu mungkin kayak nulis diary kali ya. Nah, untuk Foxian nih yang mau mulai journaling, gak usah bingung. Pertama, tulis aja di jurnal Anda itu kayak lagi cerita ke temen kayak biasanya ya. Gak perlu bahasa yang keren, yang formal, atau yang rapi. Pokoknya seadanya aja. Terus yang kedua, tulis apapun yang Anda rasakan nih Foxian. Mau tentang capek kerja, hal yang bikin Anda bahagia, sampai hal-hal yang random atau wishlist Anda juga boleh ditulis di situ. Dan kalau Anda masih bingung nih mulai journalingnya dari mana, coba bikin gratitude journal dulu. Jadi mulai dengan menulis 3 hal kecil yang Anda syukuri setiap harinya nih Foxian. Misalnya hari ini Anda bersyukur masih bisa bangun dengan kondisi yang sehat, kemudian masih bisa berkumpul sama keluarga, terus satu lagi mungkin masih bisa menikmati libur weekend ya, di tengah orang-orang mungkin masih tetap bekerja di hari Minggu. Jadi 3 hal yang disyukuri ya, dan yang paling penting jujur sama diri sendiri Foxian. Karena journaling itu bukan soal tulisan yang bagus, tapi soal mengenal diri jadi lebih dalam. Karena ya, kadang yang kita butuhkan nih Foxian bukan jawaban dari orang lain, tapi waktu sebentar untuk mendengarkan diri sendiri, untuk mendengarkan isi kepala kita sendiri. So, yang pengen lebih sehat, lebih waras, yuk kita coba journaling yuk.

0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama marketing Fox Radio Bali. Hubungi marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangga-sangga sing Adelawan. Satu lagu spesial buat Kak Yuwanita Septiari yang lagi mendengarkan Fox Good Vibes. Semoga sudah terhibur ya Kak, sudah happy, lagunya sudah teriputarkan. Anyway, Fox Ian mau ngingetin nih tentang program spesial dari Sangga-sangga. Yap, ini dia reward umroh bareng Sangga-sangga yang masih berlangsung sampai 1 Desember 2026. Jadi masih ada waktu, tapi jangan santai-santai banget ya, karena kesempatan bisa lewat kalau kelamaan mikir doang, no action ya. Jadi buat Foxian yang mau ikut, sekarang caranya juga lebih gampang, lebih simple, disimak baik-baik ya. Yang pertama, kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sangga-sangga varian balur atau tanamilah tanahmu klasik ataupun ultimate ukuran 100 mili. Dan wajib digunting jadi 2 bagian dan produksinya di atas tahun 2024. Jangan lupa sertakan juga fotokopi KTP Anda, kemudian nomor telepon yang masih aktif, nama lengkap dan juga alamat lengkap. Lalu pilih ya kategori pesertanya, apakah Anda karyawan, konsumen atau sangasian. Jangan lupa ditulis kategori pesertanya tersebut di amplopnya. Kalau semuanya udah lengkap, gak ada yang kurang, langsung bisa dikirim ke sini, ke Fox Radio Bali. Atau bisa juga langsung ke pabriknya Sangga-sangga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Babakan, Gianyar, Bali ya Foxian. Dan ingat Foxian, semakin banyak Anda mengirim tentu semakin besar peluang Anda untuk menang. Jadi jangan tunggu nanti, siapa tahu yang berangkat umroh bareng Sangga-sangga tahun ini adalah Anda.

Detari Halona di sini bakal nemenin selama 3 jam di program Fox Good Vibes setiap hari Sabtu dan Minggu dengan info kuliner, healthy tips, lifestyle, dan entertainment. Jangan ditinggal ya, apalagi bakal muterin lagu-lagu terbaru mancanegara. Dan Indonesia kesayangan Foxian. Selamat mendengarkan.

107 Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adelawan. Fox Ian, pernah enggak sih pakai parfum pagi-pagi, tapi siangnya udah hilang atau malah berubah aromanya? Karena kecampur sama keringet kali ya. Jadi memilih parfum yang tepat buat dipakai seharian itu ternyata enggak cuma soal wangi yang enak, Fox Ian, tapi juga soal ketahanan, konsentrasi, dan karakter aromanya. So, pertama-tama mari kita bahas dulu dari jenis parfum itu sendiri ya. Kalau mau yang tahannya lama 10-12 jam, Anda bisa pilih parfum dengan konsentrasi tinggi seperti Extrait de Parfums ya. Biasanya ini punya base notes-nya kuat kayak musk, amber yang bikin wanginya nempel lebih lama. Lalu jangan lupa Foxian, kulit juga berpengaruh. Jadi kulit yang lembab itu bisa membuat parfum jadi lebih awet. Jadi sebelum semprot parfum, pakai moisturizer dulu di area kulit ya, atau minimal pakai hand and body lotion. Dan cara pakai parfumnya juga penting. Semprotkan di titik nadi kayak pergelangan tangan, leher, atau belakang telinga supaya aromanya lebih menyebar secara natural, okay? Nah, untuk siang hari nih Foxian bisa memilih aroma yang ringan dan juga segar seperti citrus atau floral yang ringan gitu ya, atau yang akuatik ya. Ini bisa bikin kesan yang energik dan juga enggak nyegrak alias tidak menyengat ya. Tapi kalau malam hari beda lagi, saatnya ganti suasana Foxian. Pilih aroma yang lebih hangat dalam hangat dan juga dalam gitu ya. Seperti vanilla, sandalwood, amber, musk, atau woody, atau ada yang sedikit-sedikit spicy gitu ya. Itu lebih elegan dan juga terasa mewah alias mahal, okay? Dan beberapa parfum juga ada kok yang dirancang serbaguna. Jadi bisa dipakai siang sampai malam hari. Jadi tergantung Anda mau milihnya yang mana. Jadi harus teliti sebelum membeli. Dan tips terakhirnya nih Foxian, jangan lupa simpan parfum Anda itu di tempat yang sejuk dan juga gelap. Jangan simpan parfum di kamar mandi ya, supaya kualitas aromanya tetap terjaga. Karena parfum itu bukan cuma soal wangi Foxian, tapi soal bagaimana Anda meninggalkan kesan gitu ya di hidung orang-orang yang menghirup aroma kekayaan dari jarak 1 km dari parfum yang Anda pakai.

teu-kite prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program.

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing Adelawan, 22 menit lepas dari jam 12 siang. Ya, udah makan siang tapi masih pengen nyemil. Gimana ya caranya tetap bisa nyemil tapi yang sehat dan juga enak? Mungkin Anda Foxian bisa memilih Greek yogurt ya. Dibanding yogurt biasa, Greek yogurt ini dikenal punya protein yang lebih tinggi, gula yang lebih rendah, dan karbohidrat lebih sedikit. Jadi tentunya gak cuma mengenyangkan, tapi juga lebih ramah buat pola makan sehat Anda ya, Foxian. Dan di dalamnya juga ada berbagai nutrisi penting seperti vitamin A, B12, kalsium, kalium, yodium, sampai fosfor yang baik untuk tubuh kita. Dan biar manfaatnya semakin maksimal, Greek yogurt itu paling enak kalau dipadukan dengan topping yang tepat. Jadi ada 3 topping terbaik nih, Foxian, untuk Greek yogurt Anda. Yang pertama adalah kacang-kacangan seperti almond, pistachio, mede, atau kenari. Karena kacang-kacangan ini kaya akan lemak sehat ya, dan juga bisa membuat kita kenyang lebih lama, sekaligus baik juga untuk kesehatan jantung. Yang kedua adalah buah beri seperti blueberry, strawberry, raspberry, ataupun cherry. Karena tinggi antioksidan nih, Foxian, bagus untuk pencernaan dan juga membantu untuk menjaga gula darah tetap stabil. Dan yang ketiga yaitu madu. Sedikit aja udah cukup ya untuk memberi rasa manis alami sekaligus tambahan energi cepat. Tapi ingat, Foxian, hindari topping tinggi gula seperti sirup coklat, selai manis, ataupun biskuit, karena bisa mengubah camilan sehat ini menjadi dessert yang tinggi kalori. Jadi kuncinya sederhana ya, Greek yogurt itu udah sehat, Foxian. Tapi kombinasi toppingnya lah yang akan menentukan apakah dia bakalan jadi superfood atau sekedar camilan manis biasa, tergantung pilihan Anda.

jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga, Desa Babakan, Gianyar, Bali.

0: Geng Ada Lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih barengan Tari Halona di Fox Good Vibes sampai nanti di jam 1 siang, Foxian. Anyway, ada kabar terbaru dari sanga-sanga kesayangan kita semua nih. Sekarang sudah hadir yang terbaru, yaitu Ultimate Sanga-sanga yang pastinya hadir lebih lengkap, lebih modern, dan juga lebih kekinian. Tersedia dalam berbagai bentuk ya, mulai dari minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, sampai skincare, semuanya ada. Dan khusus untuk minyak balurnya, Sanga-sanga Ultimate menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik ya, khusus nih untuk membantu memberikan kenyamanan dan juga relaksasi pada tubuh Anda, Foxian. Ditambah dengan aromanya yang lembut, dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan di tubuh kita, duh, pasti langsung rasanya seger banget. Apalagi dengan kemasan yang modern, aroma yang segar, tapi tetap membawa kualitas herbal khasnya sanga-sanga yang sudah terpercaya. So, untuk informasi lebih lengkap dan pengen mendapatkan produknya sanga-sanga, bisa langsung kesini, Foxian, ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau bisa langsung pesan aja ya di 081-993-100-102. Sekali lagi di 081-993-100-102. Pokoknya segala macam produknya sanga-sanga pastinya sing ada lawan.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
7: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
6: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini? Villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
7: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
6: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
7: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
6: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih di 0852 8888 085.
7: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
6: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
8: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
9: Fox Good Vibes.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Foxian, kalau ngomongin soal maaf, pernah gak sih ngerasa lega banget nih setelah bilang maaf sama seseorang? Ternyata ya, minta maaf itu bukan cuma soal sopan santun atau meredakan konflik, tapi juga punya banyak manfaat penting buat diri kita, Foxian. Yang pertama, minta maaf itu bisa meredakan ketegangan dalam hubungan. Saat ada kesalahpahaman, satu kata maaf itu bisa jadi jembatan ya untuk membuka komunikasi kembali. Dan yang kedua, ini juga baik untuk kesehatan mental kita. Jadi dengan mengakui kesalahan, kita jadi lebih ringan ya secara emosional dan gak terus-terusan kepikiran atau merasa bersalah. Dan yang ketiga, minta maaf itu bisa membangun kepercayaan. Jadi orang lain bisa melihat kita sebagai pribadi yang dewasa, berani bertanggung jawab dan juga jujur ya. Dan yang gak kalah penting, minta maaf itu juga membantu kita belajar dan berkembang. Karena dari kesalahan nih Foxian, kita bakalan tahu apa sih yang perlu diperbaiki dari diri kita ke depannya. Jadi ya Foxian, minta maaf itu bukan tanda Anda lemah, tapi tanda bahwa Anda cukup kuat untuk mengakui, memperbaiki, dan melanjutkan dengan lebih baik.

Upgrade your game with 102FM Fox Radio Bali. Mepet di jam 1 siang, mau say hello dulu lah ya. Sebelum tarik udahan nih di Fox Good Vibes. Selamat siang dulu buat Kak Made Hendra. Kirim salam buat diri sendiri aja yang lagi nyantai katanya. Jangan lupa makan siang ya Kak Hendra. Ada juga Kak Bestik Forever di Belah Batu. Kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali dan juga untuk yang siaran. Thank you juga. Terus di streaming aplikasi ada Kak Awi Bagus dan juga ada Kak Made Wijana. Terima kasih sudah mendengarkan. Tapi sayang banget, Tari Halona udah selesai nih waktunya untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya, di jam yang sama, di program kesayangan Anda setiap Sabtu dan juga Minggu, Fox Good Vibes, jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Semoga apapun yang Tari hadirkan hari ini bisa membuat hari Minggu Anda jadi semakin menyenangkan dan juga jadi semakin komplit dan siap buat ketemuan sama minggu yang baru, yang lebih fresh, lebih baik lagi dalam segala hal ya. Kalau begitu langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Tari Halona pulang dulu, mau makan siang dulu yuk Foxian. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adelawan. Dadah Foxian, sampai jumpa minggu depan.

Tishin sangat-sangat sing ada lawan. Hai Foxia, selamat siang. Wow, wow, happy Sunday. Selamat hari Minggu. Terpantau nih ya, siang hari ini hari Minggunya cuacanya agak menter ya. Beda sama yang kemarin rada-rada gloomy. Kalau hari ini dari tadi pagi bahkan ya di daerah rumahnya baby di Tabanan gitu. Untuk cuacanya panas gitu ya, mataharinya terik ya Teh Foxian ya. Jadi untuk Anda yang mau beraktivitas keluar rumah masih oke nih ya, masih aman nih cuacanya, gak harus bertempur dengan hujan juga. Gimana kabarnya Foxian sejauh ini sampai dengan siang hari ini? Semoga Foxian semuanya sehat selalu ya dan bahagia selalu juga. Apalagi kita sudah memasuki weekend, sudah memasuki hari Minggu, yang dimana kita bisa manfaatkan weekend ini dengan break ya. Ya, di break time ditemenin baby sampai nanti pukul 4 sore tentunya. Baby bakal menemani segala kegiatan Anda di siang hari ini sampai nanti sore ya. Yang mau gabungan bareng baby boleh banget dong ya, gabungan bareng baby di sini melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali. Untuk Anda yang udah punya aplikasinya boleh banget langsung aja gabungan bareng baby di sini ya, kirimin aja salam-salam, request lagunya boleh banget. Dan untuk Anda yang belum punya aplikasinya, di download dulu sekarang juga, di Play Store ada, di App Store juga ada. Ketik aja VOKS RADIO, nanti muncul aplikasinya, langsung aja di download. Aplikasinya gratis kok, nggak dipungut biaya apapun, jadi langsung aja di download supaya bisa gabungan bareng baby di sini. Foxy juga bisa banget gabungan melalui WhatsApp di 087878 kali 102. Dan gak lupa juga dong ya, selalu pantengin sosial media nih ya. Di zaman yang serba canggih ini, aplikasi apapun bisa kita dapatkan informasi gitu ya. Informasi kita gampang banget untuk kita akses. Maka dari itu, di follow dulu Instagramnya di 102FM Fox Radio Bali, dan di Facebooknya ya, di Fox Radio Bali. Pokoknya di hari Minggu ini sampai nanti pukul 4 sore, Bibi Jasmine akan menemani segala kegiatan Anda dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Tentunya only on Break Time.

0: takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
1: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak mekelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
2: Mau ge, niki jeng minyak balur sangat-sangat ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, ja uleng tuni makelo saja nulian iki, ge. Minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jek tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran

selimang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep jane, langsung ke manten order.

0: 02 Sanga-sanga Sing Adelawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi

Station sangat-sangat sing adalah One. John Mayer, Say. Special untuk Anda, Foxian, Say aja sih. Kalau memang badan Anda tuh butuh istirahat gitu, gak apa-apa. Say aja, bilang aja gitu ya. Karena kalau Anda bilang ke baby, badan Anda sakit, badan Anda pegel-pegel, tentunya baby akan sudah pasti merekomendasikan untuk membalurkan badan Anda dengan produk sangat-sangat tuh ya. Minyak balurnya, kalau udah ngerasa pegel, ngerasa linu gitu ya Foxiani, langsung aja dibalurin pakai minyak sangat-sangat. Karena sing ada lawan ya Foxian. Dan untuk Anda yang kehabisan produk sangat-sangat atau baru akan mau nyoba gitu produk sangat-sangat, gak apa-apa, langsung aja datang ke Kimia Farma terdekat. Kenapa harus ke Kimia Farma? Karena nih ya, di Kimia Farma lagi ada promo periode spesial. Itu di tanggal 1 April sampai 30 Juni 2026. Beli 3 minyak balur klasik, itu akan mendapatkan free natural cream. Beli 2 minyak balur ultimate juga akan mendapatkan free natural cream. Dan beli 1 botol minyak tanam mila tanamu klasik atau ultimate juga akan mendapatkan free natural cream. Jadi udah gak perlu bingung lagi ya mau cari di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk sangat-sangat asli, racikan Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia yang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah wine. Maroon 5 Sugar, spesial untuk anda yang manis, asik, semanis sugar. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Dan sekarang Baby akan menghadirkan dua lagu fresh release kita pada siang hari ini, Foxian ya. Satu buah lagu dari lagu Indonesia dan satu buah lagu lagi dari lagu mancanegara. Kira-kira lagu apa ya yang menjadi lagu fresh release kita pada siang hari ini? Tanpa babi bu bebo lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung aja supaya gak makin kepo, kita dengerin lagunya.

Jan by Juicy Luicy yang menjadi lagu fresh release kita pada siang hari ini dari lagu Indonesia nih Volksian. Jadi lagu ini juga benar-benar fresh banget ya, karena baru dirilis di tanggal 15 Mei lalu. Wow, fresh sih. Jadi gak hanya memiliki melodi sendu khas Juicy Luicy, lagu ini tuh juga terasa relate bagi para pendengarnya karena liriknya tuh penuh emosi dan soal rindu serta harapan yang sulit untuk diwujudkan gitu ya Foxian ya. Jadi untuk Anda yang lagi ada di fase rindu gitu kan, serta ada harapan-harapan kecil, mungkin akan relate ya sama lagu ini Foxian. Karena lagu ini itu identik dengan orang-orang yang ngerasa mustahil gitu. Jadi kata gurun sendiri itu identik dengan tempat yang kering dan hampir mustahil turun hujan ya, sehingga menggambarkan harapan yang terasa sulit terwujud. Jadi dalam lagu ini gurun menjadi metafora tentang penantian yang gak pasti, rasa rindu yang dipendam, dan hubungan yang kemungkinan besar tuh gak bisa kembali kayak dulu lagi. Jadi untuk makna emosional lainnya lagi terlihat dari liriknya sendiri ini Foxian ya, yang menggambarkan rasa peduli yang masih tersisa. Jadi tokoh dalam lagu ini tampak belum benar-benar bisa melupakan sosok tersebut, meski udah tahu nih mungkin udah ada orang lain yang ngegantiin. Waduh, memang ya lagunya penuh dengan filosofi gitu ya Foxian ya. Gurun hujan jarang-jarang kan, mungkin emang gak pernah gak sih di hujan di gurun itu ada hujan, tapi tidak menutup kemungkinan juga gitu. Sama halnya dengan hubungan, asik. Lagu ini udah bisa Anda request loh ya Foxian ya, di 102.5 Fox Radio Bali, untuk menemani hari-hari Anda, menemani galau-galau Anda gitu. Tapi jangan sampai terlarut loh ya sama galaunya. Dan next Bibi akan menghadirkan lagu fresh release dari lagu Mancanegara. Kira-kira lagu apa ya? Apakah lagunya galau? Apakah lagunya upbeat? Supaya gak kepo, langsung aja deh dengerin lagunya ya.

Beautiful Life by Westlife. Baru saja mudah untuk Anda Fox Yen yang mengidi lagu fresh release kita dari lagu mancanegara. Wow, lagunya so sweet banget. Tapi bukan pasangan ke pasangan ya, tapi lagu itu ngeceritain dari ayah untuk anaknya. Wow. Jadi lagu Beautiful Life dari Westlife ini menceritakan tentang perjalanan emosional seorang ayah yang melihat putrinya tuh tumbuh dewasa. Jadi lagu ini menggambarkan kebahagiaan, rasa bangga dan sedikit kesedihan saat seorang ayah menyadari bahwa waktu tuh cepet banget lewatnya ya, cepetlah banget tuh berlalunya dari masa bayi sampai hingga putrinya menemukan cinta sejatinya. Wow, emang ya lagunya seromantis itu. Mungkin relate nih untuk anak perempuan yang sudah otw menikah, yang akan meninggalkan ayahnya gitu. Mungkin lagu ini akan relate untuk para ayah-ayah sih sebetulnya. Ya, lagu ini sudah bisa Anda request di 100.fm Fox Radio Bali tentunya Foxian. Dan lagu ini menjadi lagu fresh release kita dari lagu mancanegara. Dan ya, dua lagu fresh release sudah Baby hadirkan. Tadi lagu dari Indonesia hadir dari Juice Luisia ya, dengan lagu Gurun Hujan. Dan lagu fresh release dari mancanegara juga sudah hadir dari Westlife Beautiful Life. Dan kedua lagu ini sudah bisa Anda request di 100.fm Fox Radio Bali.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Best Station sangat-sangat sing adalah One. Dikta, kesepian. Wah, spesial untuk Anda ini, Foxian. Jangan kesepian dong. Kan mesti ada baby yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 4 sore tentunya di break time. Untuk Anda yang ngerasa kesepian, sini gabungan bareng baby di sini boleh banget. Kirim salam, request lagu, curhat-curhat ceria juga boleh banget. Gosip-gosip juga boleh banget bareng baby di sini supaya gak ngerasa kesepian. Tapi ya Foxian ya, Bem pengen tahu juga siapa sih yang gak suka telur gitu di dunia ini kan pasti, karena telur itu adalah salah satu comfort food gitu ya, bisa dimakan sama siapa saja gitu, tapi jangan terlalu banyak juga ya, nanti bisulan. Tapi ternyata ada studi menarik nih Foxian, makan telur 5 kali seminggu itu bisa dapat menurunkan resiko Alzheimer hingga 27%. Jadi ada studi terbaru mengungkap kaitan menarik antara konsumsi telur dan risiko Alzheimer nih. Jadi sebuah penelitian dari Loma Linda University California yang dipublikasikan di Journal of Nutrition menganalisis data hampir 40 ribu orang dewasa di Amerika Serikat berusia di atas 65 tahun. Selama 15 tahun pengamatan tercatat 2.858 kasus Alzheimer. Jadi penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan resiko Alzheimer yang cukup jelas pada kelompok dengan kebiasaan makan telur yang berbeda. Jadi orang yang mengonsumsi telur 1-3 kali per bulan atau sekitar sekali seminggu memiliki resiko Alzheimer senilai 17% lebih rendah. Angka tersebut meningkat menjadi 27% pada mereka yang makan telur 5 kali atau lebih setiap minggunya. Sebaliknya, orang yang gak mengonsumsi telur sama sekali justru cenderung memiliki risiko Alzheimer lebih tinggi dibandingkan mereka yang seenggaknya tuh makan sekitar 10 gram telur perharinya. Para peneliti juga menjelaskan bahwa telur itu mengandung sejumlah nutrisi penting bagi kesehatan otak. Tapi ya, mereka juga menegaskan bahwa temuan itu berasal dari studi observasional sehingga belum dapat memastikan hubungan sebab-akibat secara langsung. Jadi untuk Anda mungkin bisa coba dirutinkan makan telur juga, Ear Foxian ya. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi jangan terlalu banyak juga sih ya, satu butir per hari aja, jangan 5 ya, takutnya mencegah risiko Alzheimer enggak, bisulan iya nanti.

0: staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga Sing Adelawa.

102FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah One. Kubastang with Runaway, special untuk Anda Fox ya, lagu ini Bebe hadirkan, semoga terhibur ya dengan lagunya. Dan untuk Anda yang hari minggunya santai-santai aja gitu kan, kayak chill aja di rumah istirahat karena besok kita sudah menyambut hari Senin lagi gitu. Dan untuk Anda juga yang berkegiatan seharian di hari Minggu, jangan lupa juga istirahat yang cukup. Nanti pulangnya jangan lupa, badannya kan otomatis pegel-pegel ya, butuh relaksasi juga. Langsung aja dibalurin pakai minyak sangat-sangat supaya besok di Senin pagi especially bisa bugar lagi. Apalagi sekarang itu sudah ada sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate nih, produk dengan racikan yang lebih ultimate lagi. Tapi harus waspada loh ya, sama yang namanya produk palsu, karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto itu hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Jadi supaya gak ketipu sama produk palsu, mah gak salah beli gitu kan, dan pengen mastiin keaslian produknya dan juga info harga resminya, boleh banget langsung aja mengunjungi Instagramnya di @sanga_sanga_bali. Di website-nya juga boleh banget di www.balihealingoil.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing adalah one.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: Station sangat-sangat sing adalah one. Pencinta wanita Irwan Syah baru saja mudah untuk Anda Foxy ini siang hari ini. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Dan setelah ini kita akan memasuki segmen Around Bali. Dan di Around Bali pada siang hari ini BB akan membahas salah satu itu hal yang sangat ikonik ya di Bali tentunya Foxian. Kira-kira ada yang bisa nebak gak BB akan ngebahas apa pada siang hari ini di Around Bali? Supaya gak kepo, langsung aja deh ya kita masuk ke segmen Around Bali.
1: Mau tahu budaya di Bali ada apa aja? Only on Around Bali.
0: Oke, pada siang hari ini di Around Bali, BB akan membahas salah satu mahakarya terbesar ya yang ada di Bali ya, yang ada di Indonesia mungkin bisa dibilangnya Foxian ya. Ya, apalagi kalau bukan patung GWK, lambang dewa pelindung semesta. Wah, udah pada kepo kan? BB akan mengulik nih ya si patung GWK ini Foxian. Jadi patung GWK ini memiliki tinggi 122 meter. Jadi patung Garuda Wisnu Kencana berdiri megah di daerah Ungasan. Bukan hanya ikon budaya Pulau Dewata, patung GWK sendiri juga kaya akan filosofi. Setelah melalui proses pembangunan selama 28 tahun, akhirnya patung GWK bisa berdiri megah ya di GWK Cultural Park. Patung itu memiliki tinggi 122 meter dengan lebar 66 meter dan berat 4.000 ton. Wow. Patung GWK sendiri didesain oleh seniman Bali, Inyoman Nuarte, terbuat dari kuningan, baja, dan juga tembaga. Menjadi patung tertinggi keempat di dunia, membuat patung GWK terlihat dari radius 20 km. Wow, luar biasa banget ya. Jadi nama Garuda Wisnu Kencana diambil dari bentuk patung yang menyerupai Dewa Wisnu yang menunggangi burung Garuda dengan mahkota emas. Jadi patung tertinggi di Indonesia itu terinspirasi oleh cerita Hindu tentang Garuda mencari ramuan kehidupan Tirta Amerta. Jadi kisah itu menceritakan bahwa Garuda itu setuju untuk ditunggangi oleh Dewa Wisnu sebagai imbalan atas hak untuk menggunakan ramuan Tirta Amerta untuk membebaskan ibunya yang diperbudak. Dalam mitologi Hindu sendiri, Dewa Wisnu adalah salah satu dari tiga dewa utama yang dikenal sebagai Trimurti. Jadi Dewa Wisnu adalah penguasa alam semesta dan pelindung dari kehancuran. Patung Wisnu menggambarkan peran pentingnya sebagai penjaga dan pemelihara dunia. Jadi itu dia Foxian, untuk makna dan filosofi di balut patung GWK itu juga tertuang dalam setiap bangunan di GWK Cultural Park sendiri ya. Mulai dari kolam Tirta Amerta di pintu masuk, patung Garuda di Plaza Garuda, dan patung Wisnu di Plaza Wisnu. Jadi untuk Anda yang pengen tahu lebih dalamnya lagi tentang patung Garuda Wisnu Kencana ini, bisa langsung aja ya datang ke daerah Ungasan. Itu dari Denpasar aja kelihatan ya, apalagi nanti Anda sudah OTW ke Ungasan di daerah Jimbaran, lebih kelihatan lagi ya untuk tahu lebih dalam lagi filosofi dari patung GWK itu. Dan ini dia Foxian ya, round balik kita pada siang hari ini yang membahas tentang mahakarya patung GWK, lambang dewa pelindung semesta. Sampai jumpa di round balik berikutnya.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga. Radio.

Hits Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah one. Jojo, too little too late, special untuk anda Foxia, lagu ini Bebe hadirkan, semoga terhibur ya dengan lagunya di siang hari ini, di hari minggu ini. Gimana sejauh ini hari minggunya Foxia, semoga hari minggunya menyenangkan ya, dan juga bisa melakukan kegiatan dengan maksimal, apapun deh kegiatannya deh, gak harus produktif kan. Dan sekarang Bebe mau lanjut menyapa ya, mau menyapa-nyapa dulu untuk Foxian yang udah hadir bareng Bebe di sini. Terima kasih banyak, ada Kak Gede Pasok Sugiana sudah ikutan hadir, terima kasih banyak. Lalu di sini ada Ibu Lastri juga sudah ikutan hadir dari seputaran Jagepati Agian Semal ya, sudah ikutan hadir juga. Terima kasih untuk seluruh Foxian dan Bu Bebe yang sudah mendengarkan katanya. Oke deh. Lanjut lagi di sini ada Chamboy sudah ikutan hadir bareng Bebe di sini. Terima kasih ya sudah absen siang. Untuk lagunya tadi sudah Bebe putarkan juga. Salam buat Kak Beb aja katanya. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Doanya berbalik juga ya untuk Chamboys ya. Terima kasih sudah gabungan. Lanjut lagi ada Kak Cakra sudah kita hadir juga bareng Bebe di sini. Terima kasih banyak. Ada Kak Tupurwa juga. Cuaca panas Kak Beb, lebih baik turu katanya. Waduh, emang bisa kalau Bebe kalau malah panas-panas nih, susah banget yang namanya turu ya, karena mungkin sumuk gitu bahasa Inggris. Terima kasih ya untuk lagunya tadi sudah Bebe putarkan juga. Ada Kak Amadendra Saputra juga dari Desa Tumorga Tabanan sudah ikutan monitor, terima kasih banyak. Lalu ada Kak Indah Nareswari juga sudah ikutan hadir ya, terima kasih banyak. Lanjut di sini yang sudah ikutan hadir bareng Bebe ada siapa lagi Kak? Ada Mbok Miniasih dari seputaran Tabanan Luwu sudah ikutan hadir, terima kasih banyak. Ada Oka Mulyarta dari seputaran Padang Sambian juga sudah ikutan hadir. Koming Suwardi dari seputaran Sibang Kaje. Iwan Brate dari seputaran Batu Bulan ya sudah ikutan hadir, terima kasih banyak. Cameng Mustika dari seputaran Semplangan sudah ikutan hadir, terima kasih. Pandit Tombong dari seputaran Bangli sudah ikutan nol juga, terima kasih banyak. Dan Suarsika dari seputaran Jalan Merdeka, wow, sudah kita hadir juga. Ada Pak Lin dari seputaran Klungkung. Ikutan ada juga ini Sugina Dinastra dari Padang Sambian sudah kita hadir juga. Wit Nyanyi Aji dari seputaran Bedugul juga sudah kita hadir. Dan ada Abah Waisel dari seputaran Gianyar sudah kita nongol juga. Dan untuk Ende Foxian ya yang mau request lagu, kirim salam, boleh banget ya langsung aja kirimkan salam-salam dan request lagunya melalui live chat ya pakai si Fox Radio Bali. Dan jangan lupa ya untuk jawab Titi DJ kita pada siang hari ini. Jadi Titi DJ kita pada siang hari ini adalah band apa sih yang kalau manggung ganti-gantian? Ayo ramaikan Titi DJ pada hari ini, Foxian.

Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majangering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

0: Ragan nih pasti ngangge parfum anyar nih. Cie cie cie.
1: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
2: Mi, jaga dia yang mie nih mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
1: Nge beli. Mungkin wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
2: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
1: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
2: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng ngidang beli mo. Coba info malu.
1: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Duh, capek juga ya beresin kamar.
4: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
3: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
4: Ada. Di sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
3: Emang nggak jauh dari Renon?
4: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
3: Ada treatment apa aja emang?
4: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
3: Harganya affordable nggak?
4: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
3: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
4: Gas. Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa. Radio.

Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah one. Justin Timberlake, Like I Love You. Spesial untuk Anda Foxian, lagu ini Bebe hadirkan. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu-lagunya. Selain lagu-lagu yang bisa menghibur kita semua, kita perlu juga dong yang namanya healing ya, supaya kita tidak hilang. Untuk Anda yang lagi cari tempat healing yang tenang dan nyaman yang ada di Bali, bisa langsung aja datang ke Mango Lango Lake Resto. Di sini Foxian bisa healing sambil nikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota dan pasar. Kalau soal makanan, Mango Lango Lake Resto punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Harganya juga masih terjangkau, pas banget untuk Anda yang mau nongkrong, makan bareng keluarga, atau quality time. Foxy bisa langsung aja datang ke Mango Lango Lake Resto yang berlokasi di Jalan Sawo, nomor 22, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Anda untuk datang ke Mango Lango Lake Resto. Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of sangat-sangat.

0: inovasi terhanyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkep nyani, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing adelawan.
5: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Ingin dicintai dan dicintai by Melly Guslow, baru saja mengudara untuk Anda, Foxien, di siang hari ini. Ya, siapa sih yang gak pengen mencintai dan dicintai gitu kan? Tapi Baby tidak akan membahas terlalu dalam tentang itu, karena kita akan segera masuk ke segmen terakhir kita di program kesayangan kita semua, yang akan menguji kesabaran kita juga. Segmen apa lagi kalau bukan di segmen Titi DJ.
1: It's time to Titi DJ. Today's top death jokes.
0: Okay, jadi Titi DJ kita pada hari ini adalah band apa yang kalau manggung itu ganti-gantian. Aduh, band apa ya yang kalau manggung ganti-gantian? Kita lihat-lihat dulu ya jawaban dari Fox Yen yang sudah mengirimkan jawabannya ya. Di sini ada Kak Ayoway sudah mengirimkan jawabannya. Terima kasih banyak ya Kak Ayoway ya. Jadi versi Kak Ayoway adalah band apa yang kalau manggung ganti-gantian? Katanya band Selang-Seling. Plesetan dari slang. Slang. Oh ya. Yeah. Oh, slang-sling gitu, selang-seling gitu ya. Masuk akal. Terima kasih lo jawabannya. Baby sampai agak tadi agak mikir lagi, "Hah? Oh iya." Terima kasih lo ya, Kayu sudah mengirimkan jawabannya. Lanjut lagi ada Kato Purwa juga sudah mengirimkan jawabannya di sini. Terima kasih banyak Kato Purwa ya, sudah absen siang dan mengirimkan jawaban Titi DJ-nya. Versi Kato Purwa adalah band apa yang kalau manggung ganti-gantian? Jawabannya adalah Selang-Seling, pelesetan dari Selang-Seling. Oh ya, sama jawabannya ya, Selang-Seling jadinya ya, pelesetan dari Selang-Seling. Oke, sama nih jawabannya nih ya. Lanjut lagi ada Chamboys yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ juga sama Baby nih di sini ya. Versi Chamboys adalah band apa yang kalau manggung ganti-gantian? Kalau dari Chamboys beda nih ya. Jawabannya adalah band Ara, Bandara. Oh, band Ara. Tapi ada ya band Ara ya. Ada sih harusnya ya. Terima kasih Chamboys sudah mengirimkan jawabannya. Lagi-lagi ada Karani sudah kita hadir juga dan mengirimkan jawaban Titi DJ-nya ya. Jadi versi Karani adalah band apa yang kalau manggung ganti-gantian? Katanya kuburan band. Kuburan band. Kenapa tuh ganti-ganti? Ganti alam maksudnya. Tapi gak apa-apa, jawabannya semuanya Baby terima dengan lapang dada. Dan semoga Foxnya juga bisa menerima dengan lapang dada jawaban versi Fox Radio Bali ya. Terima kasih banyak loh ya yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya ke Baby, terima kasih banyak. Mau disclaimer juga, jawabannya gak ada yang salah, gak ada yang benar ya. Jadi sesuai jokes masing-masing aja, kita having fun aja gitu kan. Untuk seneng-seneng aja, jangan berkecil hati ya. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, Baby sep pil jawabannya ya. Jadi Titi DJ kita pada siang hari ini adalah band apa yang kalau manggung ganti-gantian? Band apa ya? Kita SMR dulu ya. Jadi band yang kalau mau ganti-gantian adalah, yes, jawaban terbanyak Bang Selang-Seling ya. Plesetan dari Selang-Seling. Selang-Seling ya, slang maksudnya ya. Ku tak bisa. Yang nyanyi itu ya, tahu dong ya Foxian ya. Selamat, terima kasih banyak. Kongres nih untuk yang jawabannya benar. Untuk jawaban yang belum benar gak apa-apa, jangan berkecil hati ya. Kita coba lagi tahun depan. Gak deng, minggu depan. Terima kasih banyak Foxiana yang sudah hadir gabungan Titi DJ, udah kirim jawabannya juga. Terima kasih banyak. Tapi Bibi juga harus kalian pamit undur diri nih ya, karena sudah menunjukkan pukul 4 sore. Tapi sebelum itu Bibi mau ngucapin terima kasih banyak untuk Foxiana yang udah nemenin Bibi ya. Bibi juga meminta maaf kalau ada salah perkataan. kesukaan, ada salam-salam yang belum terbaca, dan juga request lagu yang belum sempat Baby putarkan. Kita jumpa lagi minggu depan, tentunya di break time dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Oke, kalau gitu langsung cus, mau pulang dulu ya. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, saya Baby Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat, Seng adalah lawan. See you, bye!

0: ada lawan.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. 99.3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia. Voice of sanga-sanga. Hai, hai, hai. Selamat sore Foxian dan semeton Fox. Apa kabar hari ini? Di hari Minggu seperti biasa, ada siapa sih yang suaranya ceriwis banget? Yup, ada Bella Octavia yang akan menemani kurang lebih 2 jam ya. Pastinya hanya di Chart Poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali kali ini edisi ke-20 di tanggal 17 Mei 2026. Ada siapa aja sih yang bakal menemani? Pastinya ada Bella Octavia as a host, ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot, ada Dewi and Hai as creative producer, dan Iya Sagib as production.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Siana Semutan Fox, sebelum kita kasih tahu siapa aja yang sudah berada di posisi 20 hingga jawara minggu ini, ternyata ada single yang harus out dulu. Siapakah dia? Ternyata sudah bertahan selama 17 pekan. Lagu miliknya For Evans, Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Bye-bye. Bye.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Kali ini Foxian dan Semeton Fox harus tahu lagu yang bisa dibilang cocok banget buat Foxian dan Semeton Fox yang lagi namanya ngalamin cinta yang kitanya harus effort banget, tapi dianya biasa aja. Tapi memang cinta itu harus setara loh Foxian. Dengerin deh lagu yang satu ini di posisi 20, Nanda Chandra Setara yang turun 6 peringkat.

0: Indonesia. Posisi teratas Indonesia.
1: New entry kita yang bakal tampil di Bali, Foxian dan Semeton Fox, yang kemarin Bella kehabisan tiketnya, kalah war. Bayangin ya, baru 1 jam aja gitu ya, war tiket lagu dari Sila on 7 ini udah habis gitu ya. Dan kali ini sudah masuk di new entry kita lagu yang berjudul Sederhana di posisi 19.
2: 19 Poster Indonesia.

Tonton Fox baru aja naik satu peringkat di posisi 18, Wijaya 80 dan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Jadi ya, lagu yang ditulis bersama oleh personel Wijaya 80 yaitu Ardito Pramono, Erickson Jayanto dan juga Hazy Zoe. Ini bersama Sal Priyadi sukses memadukan warna pop klasik khas Wijaya 80 dengan lirik puitis kontemporer miliknya Sal Priyadi. Gimana lagunya? Ya udah kita dengerin aja yuk bareng-bareng.

Indonesia. Toxiana Smoton Fox balikan lagi barengan Bella Octavia. Kali ini berada di posisi 17. Lagu yang judulnya Dulu Kita Masih Remaja miliknya Ariel Noah yang merupakan soundtrack dari film Dylan ya Foxiana ya. Benar-benar enak banget lagunya, apalagi saat ngelihat filmnya Ariel di sana. Aduh, ganteng sih, emang enggak ada obat. Ya udah kita dengerin aja bareng-bareng yuk lagunya.

Baru aja naik 2 peringkat, Foxian Semeton Fox berada di posisi 16. Rizky Febian mencintai tanpa arah. Ternyata seorang Rizky Febian ini sama loh seperti kita, sangat suka banget makan mie instan. Weh, tapi walaupun makan mie instan sering-sering, suaranya tetap beda sama kita. Gimana dong?

0: Posisi teratas Indonesia.
1: Tosianus Mutant Fox, baru aja lagu ini naik satu peringkat ya. Lagu kolaborasi antara Yofi dan Dinda berhasil menyampaikan emosi yang lembut kaligus menyentuh, yaitu Yofi Widianto, Dinda Gania, Relung Hati di posisi 15. 15.

0: Radio. Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Kayon ngewolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sapa sireun niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox? Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun wetan produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0085. Sekali lagi di 0852 8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
5: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
6: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
7: A few moments later.
5: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
6: Kak, ini loh, minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
5: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
8: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
9: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
10: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
11: Pengen jalan-jalan deh Foxy Anda sama Ton Fox ke Jogja kali ya. Tapi kalau ke Jogja tanpa dia, kayak Jogja tuh kurang gitu ya Foxy Anda sama Ton Fox. Gimana? Karena memang kota ini tak sama tanpamu. Wah, tapi lagu ini harus turun 4 peringkat loh. Di posisi 14, Nadif Basalamah, Aziz Harun, dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Indonesia. Di antara Foxian dan Semeton Fox, ada gak sih yang punya teman atau seseorang yang rasanya pede banget, percaya diri banget, confident? Kayaknya cocok banget deh sama lagunya NPD, sempurnanya aku untuk dirimu. Naik 2 peringkat di posisi 13. NPD, sempurnanya aku. Emang Bella Octavia kan sempurna banget, Foxian dan Semeton Fox.
1: Sumpah, kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Indonesia. 11 Fox, balikan lagi barengan Bella Octavia di Chart Poster Indonesia. Kalau kita ngomongin lagu-lagu miliknya Mahalini, kayaknya semua lagunya tuh benar-benar galau dan menyentuh hati. Apalagi ya, aransemen dari pop ballad dalam lagu terbarunya Mahalini yang berjudul Untuk Yang Bersamanya ini baru aja naik satu peringkat di posisi 12. Mahalini, Untuk Yang Bersamanya.

Dengan versi terbaru ya, baru aja dirilis di Januari 2026, De Lestari sekali lagi menunjukkan kekuatan narasi dan juga emosinya dalam lagu yang berjudul Perahu Kertas. Sayangnya harus turun sebanyak 6 peringkat di posisi 11. 11.

Indonesia. Baru aja turun sebanyak 6 peringkat Foxianis Meton Fox, lagu yang berjudul Cinta Kita. Ini mengisahkan tentang seseorang yang meyakinkan pasangannya untuk melupakan masa lalu dan mempercayai hubungan yang tengah dijalani. Kira-kira bakal percaya nggak ya? Kayaknya sih, ya udah deh, kita dengerin aja ketimbang bertanya-tanya Foxian. Di posisi ke-10, Tohpati featuring Fabio Acer, Cinta Kita.

0: Radio. Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
4: Lagan nih pasti ngangge parfum anyar nih.
5: Kan beli Nikit yang ngangge produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mih, jegadi aing mie ne mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
5: Nge, beli. Mungkin, wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi kini, mo, travel size nih malesing, mo.
5: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
5: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali.
6: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 kali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali. Fox Radio.
7: Baru aja naik 3 peringkat, Foxian dan Semeton Fox berada di posisi 9, Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Jadi ya, lagu ini menggambarkan situasi ketika salah satu atau kedua pihak sudah tidak lagi mampu bersama, tapi masih bertahan karena kebiasaan serta menyampaikan pesan bahwa rindu dan cinta tidak.

kemarin pada rame banget gak sih yang ngabarin Bernadia lagi deket sama Iqbal Ramadan. Terus penampilan Bernadia yang terbaru dengan rambut bob pendek tuh makin bikin cantik gak sih Foxian dan Smeton Fox? Kira-kira beneran gak sih deket atau gimana? Cuman gimmick doang? Aduh, udahlah kita buat menyenangkan aja, gak usah pusing-pusing. Naik 3 peringkat, di posisi 8 Bernadia, kita buat menyenangkan. 8.

Indonesia. Kolaborasi ini terasa seperti sangat menyentuh ya. Pertemuan dua generasi dalam satu ruang yang sama dengan pengalaman panjang dan energi muda yang saling melengkapi. Benar, lagu ini enak banget Foxian karena baru naik 2 peringkat di posisi 7. Yovie Widianto, Kim, Neida, Kini.

Posisi teratas Indonesia. Lagu yang berjudul Haha naik 2 peringkat miliknya Sabrina Leanor di posisi 6. Jadi yang mungkin belum tahu lagu ini tuh ya, lagu yang memiliki pesan makin tegas. Dan mungkin ini cuma soal gimana sih cara kita mengungkapkan rasa sayang gitu ya. Jadi ungkapin aja deh Foxian kalau emang lagi sayang.

Bella tuh gak habis pikir deh, Foxian dan Smeton Fox, kenapa lagu-lagu dari Sal Priadi itu tuh menyayat hati. Kayak kemarin Gala Bunga Matahari, yang ini gak kalah menyayat hati, yang baru aja naik 2 peringkat dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi 5 Sal Priadi.

0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
1: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
2: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
3: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
7: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
8: Baru aja turun sebanyak 3 peringkat Foxian dan semeton Fox. Lagu miliknya Gea Indrawari di posisi 4, 1000 kali. Lagu ini cocok banget buat Foxian dan semeton Fox yang lagi bucin sama pasangan. Kayak mau balik lagi sama dia walaupun diputar waktunya berkali-kali, 1000 kali. Pokoknya sama dia, maunya sama dia. Ya maunya sama dia aja sih. 4.

0: Posisi teratas Indonesia.
1: Kira-kira Fauzia dan Smeton Fox, kalau misalnya lagi sayang banget sama seseorang tapi kayak udah gak bisa dilanjutin, pilih putus atau terus?
2: Ayo.
1: Kalau ngelanjutin gak cocok, tapi kalau putus sedih ya. Di posisi 3, Anji, putus atau terus naik 3 peringkat.

0: Indonesia.
1: Ada yang lagi jatuh cinta berjuta indahnya. Kalau cewek ya, Foxian dan Semeton Fox, biasanya kalau lagi suka banget sama seseorang, biasanya mulai berubah jadi cegil. Tapi cegilnya ini cegil yang positif, kayak lagunya Nabila Takia, Cegil naik satu peringkat di posisi 2.

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
1: Masih ada sempetan Fox, balikan lagi barengan Bella Octavia di Chart Poster Indonesia. Gimana? Sudah pengen tahu siapakah jawara minggu ini? Tapi sebelum itu, kita akan lihat dari posisi 10 hingga 2. Di posisi 10, Tohpati featuring Fabio Acer, Cinta Kita.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Foxiana Semeton Fox, kembali lagi barengan Bella Octavia. Yap, kali ini yang ditunggu-tunggu jawara kita yang sudah bertahan selama 12 pekan nih. Jadi lagu yang menggambarkan tentang hubungan yang tidak seimbang, di mana cinta saja tidak cukup mengatasi perbedaan, memaksa seseorang melepaskan pasangannya demi kebaikan bersama. Aduh, sedih banget ya. Emang sedih banget deh. Lagu miliknya Virgaon Tak Setara yang naik satu peringkat dan bertahan 12 pekan. Ucapin selamat dulu yuk. Congratulations, congratulations, congratulations. Selamat jawara minggu ini, Virgaon Tak Setara.
3: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia

Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Wah, Foxian dan teman-teman Fox, gak kerasa ya belok tapi ya. Sudah menemani kurang lebih 2 jam dan harus pamit pulang dulu. Terima kasih buat Foxian dan teman-teman Fox yang sudah selalu mendengarkan Fox Radio Bali. Jadi harus didengarkan setiap hari, setiap menit, detik, waktu, pokoknya gak boleh dimatiin ya, dengerin terus. Apalagi dengerin Bella Octavia. Anyway, pastinya bisa balikan lagi di hari Minggu depan di chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali di hari ini ya, di tanggal 17 Mei 2026, edisi ke-20 poster Indonesia. Ada Bella Octavia as a host, ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot, ada Dewi and Hai as creative producer, dan Iya Sagip as production. Sign out from poster Indonesia. See you next week. Bye-bye.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sing ada lawan. Marshmallow Alone, spesial untuk anda Foxian yang ngerasa alone, jangan dong ya, jangan. Kan Bibi Jasmine muncul lagi nih untuk menemani anda supaya gak alone ya, supaya merasa ditemani. Apalagi di hari Minggu malam ini ya, sebelum besok kita sudah harus menghadapi hari Senin yang terkenal dengan dar-dar-darnya itu ya Foxian ya. Gimana nih kabarnya sejauh ini Foxian? Semoga semuanya sehat selalu ya dan bahagia selalu juga di malam hari ini, di Minggu malam ya, bukan malam Minggu kemarin. Di Minggu malam, pada malam hari ini Bibi Jasmine muncul kembali tentunya untuk menemani anda dengan lagu-lagu kesayangan anda, sampai nanti pukul 9 malam tentunya di Fox Night Soul. Gimana, mau request lagu apa? Mau kirim salam untuk siapa? Untuk dia yang jauh di mata, dekat di hati, atau untuk dia yang sekarang sudah bukan kekasihmu lagi? Boleh banget langsung aja kirimin ya salam-salam, request lagu anda melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali. Untuk anda yang udah punya aplikasinya, langsung aja kirim aja salam-salam request lagunya, boleh banget. Dan untuk anda yang belum punya aplikasinya, di download dulu sekarang juga, di Play Store ada, di App Store juga ada. Ketik aja VOKS RADIO langsung deh, nanti muncul aplikasinya, di download aja. Aplikasinya gratis, gak dipungut biaya apapun nih ya, langsung di download supaya bisa kirim salam request lagu bareng Baby di sini. Foxian juga bisa banget gabungan melalui WhatsApp di 087878-1002. Dan jangan lupa juga untuk selalu pantengin sosial media ya, supaya gak ketinggalan banyak informasi ya. Di follow dulu nih ya, supaya bisa up to date terus Instagramnya di 102FM Fox Radio Bali, dan juga di Facebooknya di Fox Radio Bali. Sebelum besok kita harus menghadapi hari Senin. Kenapa ya, Senin itu rasanya kayak menyeramkan, kayak horor gitu ya, kayak rumah bertahun-tahun terbengkalai gak ada penghuninya alias angker gitu ya bahasanya hari Senin. Tapi gak apa-apa Foxian, selagi masih ada Baby di sini di hari Minggu ini, di malam hari ini, Foxian gak boleh ngerasa alone ya. Pokoknya stay tune bareng Baby di sini, only on Fox Night Soul.

0: dengan lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

The best station sangat-sangat sing adalah One. The Chainsmokers featuring Charlie with Inside Out. Special untuk Anda, Foxian. Lagu ini Bebe hadirkan, semoga bisa terhibur ya dengan lagunya. Sebelum besok beraktivitas kembali gitu, sekarang manfaatkanlah waktu waktunya untuk beristirahat, untuk break sebentar, jangan terlalu dipush juga. Mungkin ada nih yang dengerin Baby posisinya lagi kerja ya, lagi kuliah, semangat ya. Semangat ya, besok udah Senin lagi ya. Tapi ya Foxian ya, ada loh yang namanya workaholic gitu kan. Jadi emang doyannya tuh bekerja gitu. Tapi jangan sampai lupa juga loh ya, untuk Anda-anda semua para workaholic, boleh bekerja, boleh hobinya bekerja, tapi jangan lupa juga kasih badan Anda istirahat gitu kan. Karena waktu tidak berhenti, waktu itu terus berjalan, maka dari itu harus balance ya, antara bekerja dan juga merawat diri gitu kan. Udah kerja seharian, berkegiatan seharian, otomatis badan capek dong ya. Perlu yang namanya buat tubuh ini relax, perlu sesuatu yang bisa bikin relaxing gitu kan. Apalagi kalau bukan produk sangat-sangat minyak balurnya tuh TOPBGT. Tapi bukan cuma minyak balur loh ya sangat-sangat. Sekarang tuh sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbaru, jadi Ultimate sangat-sangat, yang hadir lebih lengkap dan lebih kekinian lagi. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat, sampai juga skincare. Khusus untuk minyak balur sendiri, Ultimate sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan. Didasari khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aromanya juga lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran. Ditambah lagi ada sensasi-sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya juga modern, aromanya segar, dan tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya. Untuk lebih lengkap lagi bisa datang langsung aja ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar, atau bisa banget pesen di nomor telepon 081-993-100102. Satu kali lagi di 081-993-100102. Sangat-sangat sing adalah One.

Station sangat-sangat sing adalah lawan. Jonas Blur featuring William sing with Mama. Special untuk Anda di Foxian ya, yang uangnya belum dikembalin sama teman padahal katanya janjinya kembalin sebulan ya. Ada punya case kayak gitu gak sih Foxian? Misal bukan teman deh atau keluarga atau kerabat kerja gitu ya, pinjam dulu 100 dong agar silaturahmi tidak putus. Tapi ya Foxian ya, itu hal yang udah lumrah banget ya, sering terjadi di kota-kota besar ya Foxian, karena sudah ada risetnya juga. Jadi jangan kaget gitu ya kalau misalnya teman Anda gitu pinjam uang terus janji bulan depan dibalikin tapi hasilnya nggak ada. Nah jangan kaget, ternyata memang ada risetnya. Jadi 71% orang itu pernah meminjamkan uang ke teman tapi nggak dikembaliin. Emang iya ya. Jadi berdasarkan data dari Bank of America, sebanyak 53% responden mengaku pernah mengalami pertemanan yang menjauh bahkan berakhir karena persoalan finansial. Jadi fenomena ini tuh cukup umum ya terjadi Foxian. Sebanyak 71 responden mengatakan mereka pernah meminjamkan uang kepada teman tapi uang itu nggak pernah kembali. Data ini menunjukkan bahwa praktik saling meminjam uang di lingkaran pertemanan masih sering terjadi, meski resikonya besar terhadap hubungan pribadi. Jadi generasi milenial menjadi kelompok yang paling sering mengalami situasi utang tanpa kejelasan. Banyak dari mereka ngerasa menagih utang sama temen tuh adalah hal yang canggung dan gak nyaman gitu ya. Sebagian bahkan memilih menghindari pembicaraan tersebut demi menjaga suasana hati, demi supaya temennya gak tersinggung gitu ya, walaupun akhirnya memendam kecewa. Dampaknya cukup serius nih. Jadi sebanyak 43% responden mengaku rela mengakhiri hubungan pertemanan apabila utang itu gak kunjung dibayar juga. Bahkan bagi banyak orang, nominal sekitar $500 Amerika Serikat atau kurang saja sudah cukup menjadi alasan untuk mempertimbangkan memutus hubungan pertemanan. Jadi menurut Bank of America, inti persoalan ini sebenarnya bukan hanya tentang uang ya, yang lebih rusak adalah rasa percaya, komitmen, dan keseimbangan dalam hubungan ketika salah satu pihak gak menepati tanggung jawabnya. Tuh ya, jangan sampai ada titik-titik di mana waktu ditagih lebih susah ya, padahal dikasihnya gampang, asik. Sabar-sabar ya orang baik.

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Tijen sangat-sangat sing ada lawan. Hijah The Youngs, berjalan untuk anda, Foxian lagu ini Bebe hadirkan. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Dan untuk anda nih ya Foxian, yang punya mimpi dan

Easy Miracle yang penuh kejutan dan juga hadiah menarik. Untuk Anda yang ambil program 1 tahun itu bisa ngedapetin potongan kuliah sampai dengan Rp500.000. Dan buat Anda yang pilih program 2 tahun itu langsung auto cashback sampai dengan Rp8.000.000. Spesial banget nih ya, khusus untuk jurusan hotel di

negeri, cocok banget ya Foxian ya. Jadi untuk Anda yang belum tahu, Elizabeth International ini hadir di Denpasar, Gianyar dan Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional tersertifikasi dan kurikulum berbasis ahli USA. Jangan sampai kelewatan juga, promo Easy Miracle cuma sampai 31 Mei loh. Jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai nyesel ya. Jadi wujudkan mimpi hebatmu bersama Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya.

0: hitung-hitung chat sama gebetan lu lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Best Station sangat-sangat sing adalah One. Natalie Taylor featuring Martin Johnson with Surrender. Baru saja mudah untuk Anda, Foxie, jangan sampai suren ya, karena besok hari Senin. Harus tetap semangat ya, jangan sampai suren ya, Foxie ya. Mau gak mau harus dilewati juga tuh ya, si hari-hari Senin itu ya. Tapi ternyata itu hal yang sangat wajar loh, Foxie. Karena ada bluesnya juga. Bukan baby blues, tapi Monday blues ya, Foxie ya. Jadi Monday blues itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan gak bersemangat, gelisah, bad mood, dan emosi negatif lainnya menjelang atau tepat pada hari Senin. Jadi sebetulnya penyebab utamanya Monday blues itu adalah karena harus memulai kembali pekerjaan atau suatu tanggung jawab. Jadi selain itu, kurangnya istirahat dan bekerja di akhir pekan juga menjadi penyebab munculnya si Monday blues ini. Jadi untuk Anda yang ngerasa ini, apakah aku saja yang merasakan kemalasan menuju hari Senin ini? Apakah aku aja yang ngerasain betapa tubuh ini melawan malas di hari Senin? Enggak ya. Semua orang pasti ngerasain, karena memang sudah ada istilah Monday blues. Tapi harus ya, harus semangat tetap, harus dipaksain aja. Karena di usia-usia seperti ini kita kan harus yang namanya bekerja lebih giat, bersemangat ya. Atau cari support system lah minimal biar semangat.

0: Ih, kakak, jangan ngerokok di jalan. Bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
6: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
0: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
6: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
0: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
6: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
7: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Bapak Cinta Ken Arok, Ken Dedes.
9: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
8: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
10: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
8: Sandiwara Radio Bapak Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

0: Station sangat-sangat sing adalah One Yellow Cloud featuring Weird Genius and Rico with Hush. Baru saya mengudara untuk Anda Foxy di malam hari ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Tadi Baby sudah membahas tentang Monday Blues, yang dimana itu adalah salah satu bentuk kemalasan. Bentuk kita mengekspresikan diri ya, karena kayak aduh malas banget sih menghadapi hari Senin itu ya, harus mengejar deadline lagi, ngejar kerjaan lagi gitu. Tapi ya Foxian ya, mau gak mau kita harus tetap menghadapi si hari Senin itu Foxian. Maka dari itu sekarang nih sebelum tidur kita harus istirahat yang cukup juga, makan yang cukup juga, supaya besok kita fit lagi, supaya makin fit lagi dan relax lagi badannya. Jangan lupa ya, malam ini badannya dibalurin pakai minyak sange-sange. Apalagi nanti waktu tidur tuh aroma-aroma tubuh ini tuh benar-benar aroma lavender, aroma rempah gitu, yang bikin badan kita lebih relax lagi. Untuk Anda nih yang belum punya produk sange-sange atau sudah kehabisan nih stoknya di rumah, boleh banget langsung aja mampir ke Kimia Farma terdekat. Karena untuk Anda yang mau dapetin promo periode spesial di tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2026, bisa langsung aja datang ke Kimia Farma ya, karena promonya itu menarik banget. Dengan beli 3 minyak balur klasik itu nanti akan mendapatkan free natural cream. Beli 2 minyak balur ultimate itu juga nanti akan mendapatkan free natural cream. Dan beli 1 botol minyak tanamilah tanamu klasik atau ultimate itu nanti juga akan mendapatkan free natural cream. Jadi udah gak perlu bingung lagi ya mau cari di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing adalah one.
1: Hey yo, Jace.
2: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
1: Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
3: You know what to do with that big fat butt.
4: Wiggle, wiggle, wiggle.

Space Station sangat-sangat sing adalah One Red Flew with New Tang. Baru saja mendengar untuk Anda Foxia di malam hari ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Dan sekarang Baby mau menyapa dulu nih untuk Foxia yang udah hadir ya bareng Baby di sini. Terima kasih banyak yang sudah absen malam. Ya, absen malam enggak tuh ya. Di sini ada Ibu Lastri sudah ikutan hadir bareng Baby. Terima kasih banyak Ibu Lastri yang sudah ikutan hadir. Semoga sehat selalu. Lalu ada Kak Gede Pasar Sugiana juga sudah ikut nongol di sini bareng Baby. Terima kasih dari seputaran Monang Mani. Okay deh, terima kasih ya sudah gabungan. Lanjut lagi ada Blegus Bawe dari seputaran Batu Bulan ya, sudah ikutan hadir. Terima kasih banyak. Astungkare ya, kabarnya sehat selalu ya Blegus Bawe ya. Lanjut lagi ada Maudendra Saputra dari seputaran Tabanan, sudah ikutan hadir juga. Terima kasih ya sudah ikutan hadir bareng Baby. Lalu ada Kak Cakra juga sudah ikutan nongol. Hello hello, semoga sehat selalu juga ya. Oke, lanjut lagi ada Kato Purwa, kiu kiu. Minta banget nih kiu kiu. Ini nih ya. Terima kasih ya Kato Purwa ya sudah absen malam, udah absen siang juga, sudah absen malam juga. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Chamois sudah ikutan hadir juga di sini. Terima kasih banyak. Salam buat Kabeb aja katanya, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Terima kasih banyak ya. Semoga Chamois juga dan keluarga sehat selalu ya. Lanjut lagi ada Jiguzi Widya sudah ikutan hadir. Hai Ji. Oke, terima kasih ya sudah ikutan hadir. Lanjut lagi ada Kak Basti Forever sudah ikutan hadir juga di sini bareng Baby. Terima kasih banyak. Ada Kak Mang ya di sini sudah ikutan hadir. Terima kasih banyak sudah ikutan hadir. Lanjut di sini yang udah ikutan hadir, kita cek lagi ya yang sudah ikutan nongol di sini bareng Baby ya. Di sini yang sudah hadir lagi ada Ida Ayu Ketut Anom dari seputaran Bangli sudah ikutan hadir. Ada Nyoman Lanu juga dari seputaran Kelungkung sudah ikutan nongol. Terima kasih banyak. Ada Ketut Kalpa juga dari seputaran Suwok Buleleng ya sudah ikutan hadir. Ada Oka Mulyarta juga dari seputaran Padang Samian sudah ikutan hadir. Terima kasih. Ada Cameng Mustika dari seputaran Samplangan sudah ikutan nongol juga. Nangoman dari seputaran Raben Basu sudah ikutan hadir juga. Cokus Permana dari seputaran Sukawati. Ada De Apong dari Kelungkung. Ada Tumium Virgo juga sudah ikutan hadir. Terima kasih. Ada Dewa Boncu dari seputaran Kedewatan Ubud sudah ikutan nongol juga. Dek Kado dari Busung Biu Buleleng ya sudah ikutan hadir. Widyani Aji juga sudah ikutan hadir dari seputaran Bedugul. Ada Patu Tirta Kanuruhan dari seputaran Tampak Siring. Lalu ada Mbok Dayu Radmini ya dari seputaran Sutomo sudah ikutan hadir juga. Dan untuk Anda Foxian yang mau kirim salam, request lagu, masih boleh banget ya Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 9 malam.

0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Asian sangat-sangat sing adalah One. Charlie Ray Jepsen with Call Me Maybe. Kalau perlu bantuan, call me aja. Punya gak sih temen kayak gitu, Moxian? Sepertinya ikhlas banget gitu kalau diganggu ya. Kalau butuh apa-apa, telpon aja, gak apa-apa gitu. Tapi gak banyak loh ada temen yang kayak gitu ya, Moxian ya. Jadi, semisal nih, Moxian punya temen yang seperti 911 ya, bisa dipakai bahan bersyukur sepertinya ya, Moxian ya. Tapi, di luar temen yang seperti 911 gitu ya, Foxian ya, punya gak sih temen tuh yang blak-blakan gitu, yang ngomongnya tuh frontal banget, yang ngomongnya tuh kata-katanya tuh kadang nyakitin juga tapi realita gitu. Tapi ya Foxian ya, ada penelitian nih yang menemukan bahwa orang-orang yang sering ngomong blak-blakan atau pakai kata-kata yang sarkas itu cenderung lebih jujur dan mengekspresikannya lewat kata-kata gitu ya. Jadi di dalam circle pertemanan nih, gaya ngomong yang blak-blakan atau sedikit sarkas ini justru bisa bikin hubungan terasa lebih dekat lagi, karena kesannya tuh lebih real, gak jaim dan gak dibuat-buat. Makanya ya, kadang ada temen yang ngomongnya itu kasar, sarkas gitu ya, tapi justru itu yang paling nyaman diajak cerita. Tapi tetap ya, ada batasnya juga. Kalau kata-katanya kasar dipakai buat merendahkan atau nyakitin, malah bisa bikin hubungan renggang. Itu harus dikurang-kurangin juga. Tahu batasan juga ya, kasar-kasarnya, sarkas-sarkasnya harus dikontrol juga. Jadi bukan soal kasarnya, tapi konteks dan juga niatnya.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, tiang tenuning. Tak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaslametang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
4: Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing ada lawan. Fox Radio.

Station sangat-sangat sing adalah One. Madonna featuring Sabrina Carpenter with Bring Your Souls. Special untuk Anda Foxy ini malam hari ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Jangan lupa untuk healing sih, kata baby ya Foxian, karena itu perlu. Apalagi kita bekerjanya sudah keras banget gitu bahasanya. Jangan lupa juga untuk yang namanya healing ya. Dan untuk Anda yang lagi cari tempat healing dan tenang yang nyaman yang ada di Bali, langsung aja ke Mangulangu Lake Resto. Di sini Foxian bisa healing sambil nikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman, dan jauh dari bisanya kota dan pasar. Kalau soal makanan udah gak usah diraguin lagi ya. Mangulangu Lake Resto punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Untuk harganya juga masih terjangkau, pas banget untuk nongkrong, makan bareng keluarga, atau quality time. Foxy bisa langsung aja datang ke Mangulangu Lake Resto yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Anda untuk merasakan makanan dan juga ambience di Mangulangu Lake Resto. Mangulangu Lake Estetik Restaurant with every feeling view part of sangat-sangat.

0: Yuk, usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Hoi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif

Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks. Fox Radio.

Upgrade Your Game bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One My Boo by User. Baru saya mengundang untuk Anda Foxian di malam hari ini. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah Baby hadirkan. Tapi gak keras banget ya, sudah hampir 3 jam Baby menemani Anda di Fox Night Talk dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Ini sudah waktunya Baby pamit undur diri Foxian. Tapi sebelum itu, Baby mau ngucapin terima kasih banyak untuk Foxian yang udah gabungan. Baby juga minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum terbaca, dan juga request lagu yang belum sempat Baby putarkan dan gak bisa Baby putarkan pada malam hari ini ya. Kita jumpa lagi minggu depan tentunya di Fox Night Soul dari jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam di hari Sabtu dan juga Minggu, yang ready banget untuk menggemparkan weekend Anda. Asik. Oke, kalau kita langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Baby Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. See you, bye.

Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Fox ya di kawasan Kota Denpasar dan juga kota-kota sekitarnya. Gung Jack menyapa di Love and Affection sampai nanti di jam 11 malam. This Romeo is bleeding.

World FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Selamat malam Foxian. Selamat bergabung di Love and Affection kembali Foxian. Seperti biasa, di hari Sabtu dan Minggu, Gung Jack Holiday menyapa Anda di jam 9 malam sampai di jam 11 malam dengan lagu-lagu oldies cinta mancanegara yang saya siap putarkan untuk Anda. Saya siap untuk merimain kembali masa-masa indah Anda di tahun mungkin 80-an, 90-an, 2000-an, boleh Foxian. Untuk ingatan-ingatan masa lalu Anda, asik, mantap. Apa kabar Anda dulu nih Foxian, hari ini di hari Minggu ini? Semoga sehat selalu, semoga selalu happy, amin. Semoga selalu bahagia, walaupun di tengah cuaca yang sedikit menggalau nih Foxian. Kondisi rupiah juga sedikit menggalau, asik. Bawa-bawa ini nih, dunia politik ya. Kita temanya cinta malam hari ini Foxian. Jadi silakan untuk Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu, saya persilahkan di WhatsApp boleh di nomor 087 87 88 88 102. Biar lebih intimate kita, boleh di WhatsApp aja. Atau boleh di media sosial, di Facebook di Fox Radio Spasi Bali, di Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali. Atau boleh di aplikasi kita juga Foxian. Tinggal Anda download, kalau Anda belum punya, itu caranya gampang, cari di Play Store ataupun di App Store Anda. Ketik VOKS Spasi Radio, download, install, jadi Anda bisa nikmatin layanan Fox Radio Network. Anda bisa lihat penyiaran juga secara live siaran, bisa live chat juga di sana Foxian, di sebelah kiri lambang radio. Ayo langsung buruan, sambil Anda curhat malam hari ini, curhat tentang kejujuran isi hati Anda, mau nembak gebetan, kemudian mau memuji pasangan, memuji pacar, memuji suami, memuji istri, atau minta maaf, atau mungkin memberikan saran terhadap masakannya bisa, atau mungkin pengakuan terhadap hal-hal konyol yang pernah dilakukan terhadap pasangan, boleh Foxian. Langsung aja yuk, saya tungguin sampai nanti di jam 10 malam ya untuk segmen kita malam hari ini. Segmen yang pertama adalah makan keju. Mari nyatakan kejujuranmu Foxian. Yuk, berani jujur terhadap perasaan Anda.

0: Fox Radio.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Love and Affection bersama Gung Jack Holiday Fauzian di 102 FM Fox Radio Bali. Ya, siapa nih yang hidup di era-era kejayaan Air Supply? Making Love Out of Nothing, Errol sudah saya putarkan untuk Dek Jin malam hari ini. Enak nih kalau buat karaokean biasanya di tempat-tempat kerja gitu Fauzian, yang mengisi kejenuhan. Kita bersenandung Fauzian, tapi kalau di Indonesia yang berhasil mengcover lagu ini yang bagus itu menurut saya adalah Dimas Senoparty. Wah, itu vibe-nya dapat banget, oldies-nya dapat banget, suaranya lengkingannya juga Fauzian ya. Jadi untuk Anda yang punya kenangan manis di era-era Anda, prime time Anda di Fauzian dengan lagu-lagu oldies, kasih tahu. Atau mungkin yang mau curhat-curhat mengenai asmaranya, boleh di sini Fauzian. Mungkin yang lagi merasa sedih saat ini, pengen menangis gitu Fauzian, boleh kasih tahu sambil Anda ikutan segmen makan keju. Kalau di Jepang menangisnya nih beda nih Fauzian. Jadi ini saya kutip dari cnnindonesia.com ya. Di tengah menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya kesepian para ibu muda di Jepang, sebuah kafe unik di Hokkaido hadir sebagai tempat aman bagi ibu dan bayi yang menangis di tengah malam. Jadi kafe bernama Oyako no Koya ini dibuka gratis setiap minggu malam hingga pagi hari, menyediakan ruang bermain bayi, area menyusui, hingga relawan yang menemani para ibu untuk berbagi cerita. Jadi fenomena kafe menangis malam ini muncul karena banyak ibu merasa kelelahan dan sendirian menjalani pengasuhan malam hari. Nah, konsep ini awalnya berawal dari komik fiksi, kini menjadi nyata dan dianggap sebagai bentuk dukungan sosial baru di Jepang modern. Di Jepang, bukan cuma bayi yang butuh ditenangkan di tengah malam, para ibu juga butuh tempat untuk merasa tidak sendirian.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Sabun tanamilah tanahmu Sanga Sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun presiden ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih. Lan Presida melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih bareng Gung Jack Holiday Fox ya di Love and Affection malam hari ini. Satu single sudah saya putarkan untuk Anda yang sudah request di WhatsApp malam hari ini. Yuk gabungan di WhatsApp di nomor 087-87-88-88-102. Sambil Anda berbagi keresahan hatinya nih Foxian, boleh memuji pasangan, boleh minta maaf, boleh memberikan kritik. Mau kritik juri cerdas cermat mungkin boleh, enggak, itu beda konteks ya. Cukup di lingkup pasangan Anda Foxian, gebetan Anda mau nembak pacar boleh, silahkan. Nembak pacar udah jadi pacar dong, nembak gebetan Foxian. Silahkan, saya tungguin nih sampai nanti di jam 10 malam nanti saya bacakan untuk yang sudah gabungan segmen Makan Keju. Mohon bersabar. Kali ini saya mau ngasih tahu dulu informasi tentang umroh. Masih pada ingat kan ya, umroh bersama Sanga-Sanga. Jadi saya mau ingetin kembali periodenya ini sampai 1 Desember 2026 aja nih Foxian. Udah ngumpulin berapa amplop nih by the way? Udah banyak pastinya. Tambah lagi Foxian. Tapi tenang, kali ini saya mau kasih tahu caranya yang lebih gampang dari yang sebelumnya. Tinggal kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga regular varian balur. Tanamilah tamahmu klasik atau ultimate, itu ukuran 100 mili. Ini wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024. Anda tinggal lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap, kemudian pilih kategori pesertanya, Anda sebagai karyawan, konsumen atau sangasian. Jadi tinggal tulis kategori peserta pada amplop, tinggal kirim langsung ke pabrik Sanga-Sanga. Kalau udah semua diikuti syarat dan ketentuannya, silakan kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Gianyar Bali. Ingat Foxian, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang. Good luck Foxian.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangnya-sangnya Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangha-Sangha Skincare.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kota Denpasar di Love and Affection di 102 FM Fox Radio Bali. Ya hujan terasa Foxian. Udah mulai terdengar suara rintik-rintiknya ya. Di tempat Anda hujan atau enggak di Foxian, boleh sambil ikutan segmen makan keju malam hari ini. Saya tungguin ya, abis ini saya bakal sapa-sapa Anda. Jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune. Bisa di WhatsApp di nomor 087-8784x102 atau boleh di semua media sosial kita nih Foxian, di Facebook, di Instagram ataupun di aplikasi

0: Fox. Wanijajan.
1: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
2: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
1: Ih, gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tahu.
2: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
1: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
2: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
3: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
4: Kejadian? Kejadian apaan sih?
1: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.
0: Fox Radio.

Wanted to FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-sanga Richard Mark Fox and Right Here Waiting. Ini anthem babe ini sih biasanya. Kalau udah dengerin lagu ini pasti beliau teringat masa PDKT-nya dengan Bunda Riva ya. Semoga berbahagia selalu babe dan Bunda Riva, apalagi kemarin tanggal 14 Mei itu anniversary kedua dari Sanga-sanga. Semoga tambah sukses tentu saja babe dan juga Sanga-sanga. Dan selamat ulang tahun juga untuk babe, ulang tahun ke-71 tahunnya di tanggal 13 Mei kemarin. Lengkap lah kebahagiaannya babe dan Bunda Riva. Dan Anda juga pasti berbahagia fungsian malam hari ini karena lagu-lagunya sudah saya putarkan untuk Anda, apalagi di tengah rintikan hujan ini fungsian. Di setiap rintikan hujan ada rindu yang terselip. Asik, kita romantis-romantisan dikit nih ya. Siapa sapa dulu yang sudah romantis-romantis malam hari ini. Ada Dek Jin, selamat malam, yang sudah request lagunya Air Supply tadi, sudah saya puterin. Semoga happy dengan lagunya. Terus ada Pak Marlandung, selamat malam di Klungkung, yang sudah menyapa juga malam hari ini. Beli Made Hendra Suputra, selamat malam di Tua Marga Tabanan. Bang Saki lagi dengerin pastinya malam hari ini di Renon. Salamnya katanya buat Gung Jack, Ica Nembo, dan Yuka. Terima kasih sudah disalamin. Kak Purwawarti, selamat malam di Sidakarya. Lagunya sudah saya putarkan, katanya mau didengerin di rumah bersama Pak Gede Mugi pasti nih. Barengan biasanya doi. Request tuh kan ada Pak De Mugi juga di Sidakarya. Selamat malam, selamat beristirahat Pak De. Terus ada WPS Pondok juga di Lebih yang sudah menyapa. Oke, sobat cek dulu yang sudah gabungan segmen makan keju malam hari ini Foxian. Siapa saja yang sudah menyapa? Saya cek dulu, selamat malam. Ada Dika, katanya buat Ed Rani Sweet. Aku mau jujur, ternyata selama ini aku suka sama kamu. Soalnya tiap dekat kamu, otakku langsung kayak peserta cerdas cermat kena pertanyaan bonus blank tapi deg-degan. Bisa aja jawabannya mungkin belum tentu benar, tapi keberaniannya udah 8 poin plus, bukan minus 5 ya. Itu lomba cerdas cermat yang lainnya. Terus thank you by the way Dika udah gabungan. Buat suamiku at Arman Official, makasih masih sabar sama aku yang suka nyuruh ini itu tiap pagi. Kamu tuh kayak peserta cerdas cermat yang paling tenang deh, walau salah tetap pede jawabnya. Yang penting benar atau salah, bukan benar atau salah, tapi tentang bertahan sampai babak rebutan ya. Terima kasih untuk siapa nih, gak disebutin namanya, cuman buat suaminya aja. Terus buat gebetanku katanya at itsanabila underscore dari Rio. Aku mau ngaku, dulu aku sengaja pinjam charger biar bisa ngobrol sama kamu lebih lama. Padahal baterai HP ku masih 87%. Waduh, agak sedikit licik ya, demi cinta semua jadi soal yang cepat tepat. Terima kasih sudah menyapa. Terus ada Alia juga buat Reza. Aku mau jujur, rasa sayang aku ke kamu gak pernah turun, beda sama nilai rupiah akhir-akhir ini. Waduh, ini kalau cintanya stabil begini, Bank Indonesia mungkin tertarik ya buat investasi. Terima kasih untuk Alia malam hari ini. Terus sudah semua ya, sudah semua saya sapa malam hari ini. Terima kasih yang sudah berani jujur malam hari ini mengungkapkan isi hatinya di segmen Makan Keju. Untuk Anda Fongsian yang belum sempat ikutan, kita masih punya tetap setiap hari Minggu itu di jam 9 malam sampai jam 10 malam ya segmen Makan Keju. Boleh ikutan di minggu depan, disimpan dulu cerita kisah asmara Anda Fongsian. Habis ini saya punya segmen kedua, yaitu segmen Love Song. Jadi saya akan membahas lagu-lagu pilihan yang bertema cinta pastinya. Jangan kemana-mana, stay tune di Waroto FM, Fox Radio Bali.

8 menit lepas dari jam 10 malam waktu Fox Radio Bali. Fauzian paling enak nih buat yang merasa sendirian nih. Paul Anka ya, sudah saya putarkan untuk Anda. Tapi semoga enggak sendirian ya, karena saya siap menemani Anda di sini, menemani Anda perjalanan mungkin ke suatu tempat malam hari ini. Hati-hati di jalan karena cuaca lagi hujan begini. Tetap jaga pandangan Anda, Fauzian, tetap fokus. Dan tetap fokus juga malam hari ini di segmen Love Song. Kita mulai ya segmen Love Song kita kali ini. Saya mulai dengan penyanyi dari Amerika Serikat, yaitu Lobo, dengan judul lagunya adalah How Can I Tell Her. Lagu ini dirilis di tahun 1973, masuk di album Calumet Function. Nah, penciptanya sendiri ini Lobo, yang nama aslinya adalah Roland Ken Lavoy. Lagu ini salah satu lagu cinta paling melo di era 70-an dan bercerita tentang seorang pria yang bingung mengungkapkan pada kekasihnya bahwa ia memulai mencintai perempuan lain. Nuansa musiknya lembut, sederhana, tapi liriknya dalam banget. Cocok jadi soundtrack patah hati diam-diam, terutama buat yang bertahan di hubungan tapi hatinya mulai berubah arah. Di era 70-an, Lobo dikenal lewat lagu-lagu bertema cinta yang relatable dan easy listening. How Can I Tell Her jadi salah satu lagu yang kuat karena mengangkat konflik batin yang jarang dibahas secara jujur saat itu. Rasa bersalah ketika hati berubah. Nah, lagu-lagu Lobo sangat populer di Asia dibandingkan di negaranya sendiri di Fauzian. How Can I Tell Her sering dianggap lagu cowok gak enakan karena tokoh di lagunya bingung memilih jujur atau mempertahankan hubungan Fauzian. Kadang yang paling berat dalam cinta bukan ditinggalkan, tapi saat kita sadar hati mulai berubah, sementara ada seseorang yang masih setia percaya. Malam ini ada lagu lawas dari Lobo, penyanyi soft rock legendaris asal Amerika, lewat lagu How Can Tell Her, lagu yang mewakili kegelisahan seseorang yang bingung harus jujur atau terus berpura-pura bahagia.

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, voice of Sanga-Sanga. Masih bareng Jack Holiday Foxnya di sini di Love and Affection di segmen Love Song. Kita lanjut segmen Love Song ini Foxnya dengan lagu kedua yang akan saya bahas. Ini datangnya dari Berlin nih Foxnya. Penyanyi masih dari Amerika Serikat dengan judul lagunya adalah Take My Breath Away yang dirilis tahun 1986. Penciptanya sendiri yaitu Giorgio Moroder dan juga Tom Whitlock Foxnya. Lagu ini lagu romantis legendaris yang legit lewat film Top Gun. Lagu ini identik dengan suasana hati yang intens, penuh kerinduan dan chemistry yang sulit dilupakan. Dengan suara khas synth di tahun 80-an dan vokal lembut dari Berlin, lagu ini langsung menjadi anthem cinta dunia dan sering kita perdengarkan juga. Nah, produser musik legendaris Giorgio Moroder diminta membuat lagu tema romantis untuk film Top Gun yang dibintangi oleh Tom Cruise. Awalnya, beberapa band ditawarkan lagu ini namun akhirnya jatuh ke grup Berlin. Hasilnya justru meledak luar biasa dan menjadi lagu ikonik di film tersebut, Foxy. Lagu ini bahkan menjadi ataupun memenangkan Academy Awards alias Oscar untuk kategori Best Original Song di tahun 1987, Foxy. Nah, kalau bicara tentang lagu cinta ikonik di era 80-an, rasanya nggak lengkap tanpa Take My Breath Away dari Berlin. Lagu yang bukan cuma romantis, tapi juga punya nuansa rindu dan tatapan cinta yang bikin waktu terasa berhenti. This is a song called Take My Breath Away.

0: inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program.

Salah satu soundtrack galau anak 2000-an yang fungsi ini, Dear God dari Avenged Sevenfold sudah saya putarkan untuk Anda. Tapi kalau galau urusan kesehatan Anda nih fungsian, misalkan perut kembung, mual-mual, badan pegel, nah gak usah khawatir. Itu solusinya adalah Sanga-Sanga, ini produk herbal. Apalagi kemarin sudah mendapat predikat super brand sebagai produk herbal nih fungsian. Jadi untuk Anda gak usah khawatir, gak usah bingung ya. Karena nih pabrik Sanga-Sanga kini dengan bangga mengumumkan Sanga-Sanga klasik dan Sanga-Sanga ultimate produk dengan racikan yang lebih ultimate. Tapi perlu diwaspadai zaman sekarang, yaitu waspada produk palsu. Produk asli Babe Bambang Pranoto ini hanya memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto itu pada setiap kemasannya. Jadi untuk memastikan keaslian produk dan info harga resmi, Anda dapat mengunjungi platform resmi di Instagram, bisa di @sangasanga_bali, bisa juga di websitenya di www.balihealingoil.com, bisa di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ge, enggalin mah saya ge, atau hen boge mekarye, pang montora bisa anggon ge.
1: Ge boge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pang ternyanan ke di gunung wentane kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak mekelajan. Sing suat-suat tuleng tuni, na engken ge.
1: Moge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
0: Mimi, jeng uleng tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah moge abak te bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sani mangkin sampun wenten kemasan sani lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebak te kija-kija cek tempelur wak antuk harga sani lebih terjangkau semeton presida ngemolihang minyak balur ultimate sani ukuran nyane 30 mili antuk harga sani wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sani ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indek informasi sejangkep nyane langsung ke mantan.

0: Adelawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

saya cek dulu di Facebook malam hari ini yang sudah bergabung siapa aja. Ada Kak Puspowasari di Budage Klungkung, Kemble Mas Berto, selamat malam di Sesetan. Terus ada Oka Mulyarto juga di Padang Sambian. Di Blumbang, Jalan Merdeka Bangli, ada Daeng Suarsike. Kak Tumiyem Virgo, selamat malam di Medan. Ada Ketut Kalpe juga di Suwuk Beleleng, dari ujung sana ya, jauh. Terus ada Cogus Permana di Sukawati, selamat malam. Wayan Siajo juga selamat malam di Mas Ubud. Terima kasih sudah menyapa malam hari ini, Fongsian. Dan weekendnya udah mau berakhir nih, besok sudah masuk hari Senin lagi, sudah mulai kembali bertugas di tempat kerjanya masing-masing. Semangat ya Fongsian untuk menjalani semua aktivitas Anda, lakukan dengan penuh semangat dan cinta kasih, biar apa yang Anda dapatkan juga penuh berkah, Fongsian. Saya masih menemani Anda malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam, Fongsian. Kita masih punya waktu kurang lebih 12 menit lagi. So, untuk Anda yang mau salam-salam, silakan. Nanti mungkin sebelum closing saya akan bacakan kembali, Fongsian. Boleh di WhatsApp ataupun di semua media sosial kita. Spesial satu single untuk Anda dari Michael Jackson, You Are Not Alone.

Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Bali. Foxian, ternyata ini sudah penghujung acara kita malam hari ini, Foxian ya. Hujannya masih belum berujung nih. Saya kehujanan deh pulang malam hari ini. Yang sudah bergabung malam hari ini, yang sudah di rumah, selamat istirahat Foxian, tidurnya yang nyenyak ya. Besok biar seger bangunnya menghadapi tugas-tugas Anda Foxian. Jangan lupa untuk Anda sebelum istirahat, balur minyak sanga-sanga, balur di tulang leher sampai tulang ekor biar peredaran darahnya lancar. Selalu sedia sanga kemanapun Anda bepergian, apalagi yang suka olahraga, kalau ada pegel-pegel, yang suka perjalanan jauh juga jangan lupa taruh di tas karena ada travel size-nya juga. Lengkap deh Foxian, biar tetap ada sehat selalu. Besok pagi ada Grace dan Adrian yang siap menyemangati ada di Good Morning Foxian. Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah ikut gabungan segmen Love Song malam hari ini. Terima kasih sudah berbagi rasa, cerita, dan kenangan bersama nih Foxian. Semoga setiap lagu yang Anda dengarkan menemukan tempat di hati Anda, entah sebagai kenangan, harapan, atau mungkin jawaban Foxian. Kalau begitu, saya Gung Jack Holiday pamit. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Denpasar. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan. See you. Bye-bye Foxian. Selamat istirahat.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Fox Radio Bali.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan.

Ku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Welcome to FM Fox Radio Bali.

0: ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
3: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
4: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
5: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adalawan.

0: Buat pagi anda makin asyik dengan Good Morning Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile App
1: supaya anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan anda.
1: With us, more being happy.
2: Kenapa nggak dinyalain ininya?
3: Ya, saya mana tahu.
2: Kenapa
3: kan saya
2: nggak dinyalain?
3: Kontrol. Saya kan nggak tahu yang mana bunyi.
2: Baru dia tercek semua, Kak. Preparation. Ngapain saya harus tunggu kayak disuruh-suruh banget? Kecil
3: hidup,
2: lagi suaranya.
3: Udah hidup belum?
2: Masih kecil.
3: Nomor berapa itu?
2: Nomor 4.
3: Kelamaan.
2: Selamat pagi, Foxian. GM.
3: Apa GM?
2: Lo tau gak anak-anak zaman sekarang kalau good morning
3: apa,
2: itu GM.
3: Good morning.
2: Iya, itu GM.
3: Alah,
2: GM,
3: Foxian. GM. Anda itu sudah umur 42.
2: Gen Alpha.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: Yes. Volt, Carolyn Stennis.
1: Kakak ngerasa gak sih kalau misalnya hari banget, libur? Enggak, ini kan saya pengen nanya bye-bye sama
2: bisa
1: kakak.
2: Bisa kasih tenang dulu gitu loh.
1: Pengen nanya bye-bye.
2: Enggak usah terlalu banyak hal-hal yang ditanyain pagi-pagi, Grace.
1: Ya,
2: mending kita sapa pendengar.
1: Iya, ini kan hari Senin ya kan. Jadi
2: iya.
1: Saya ngerasa tuh kalau hari Sabtu Minggu tuh cepet banget selesainya. Gitu
2: ya,
1: kan hari
2: juga,
1: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh kayak
2: gue juga kemarin baru ngobrol gitu kan. Ini udah minggu ya?
1: Ya kan?
2: Ya Allah, besok udah masuk neraka gitu lagi pagi-pagi gitu.
1: Ih, padahal tuh kakak happy banget tau siaran
2: saya.
1: Tapi lu sombong banget tau kak.
2: Kenapa?
1: Pagi-pagi baru datang, topiknya dia apa? Dia gini ngomong, Foxian.
2: Gue cerita loh.
1: Dia baru datang. Kemarin gue nge-MC. Terus kan langsung responnya Grace gini, sombong banget loh.
2: Enggak gitu. Ya lu yang salah ngerespon. Karena gue tuh pengen cerita gitu loh. Ternyata ya, kemarin itu saat gue lagi kerja gitu kan, ini klien gue ini ternyata pendengar JMV gitu.
1: Iya, harusnya
2: itu,
1: gini,
2: itu yang pengen gue bagi.
1: Nada itu dia pentingnya nada bicara, apalagi kakak seorang penyiar radio. Ya, harusnya gini.
2: Harusnya gimana?
1: Gue mau cerita nih.
2: Alang, gitu.
1: Kemarin kan gue lagi ada MC nih. Kan enak kayak gitu.
2: Enggak.
1: Kalau kakak kan kemarin
2: terlalu basa-basi.
1: Kemarin kayak
2: lu
1: kakak tuh
2: udah,
1: gini.
2: Udah ngobrol sama gue tuh udah ratusan kali yang
1: tapi itu terkesan,
2: yang udah biasa aja
1: terkesan
2: gitu.
1: Kakak tuh sombong,
2: lu
1: kakak
2: tuh
1: pamer.
2: Terlalu hati,
1: baru kakak
2: MC,
1: baru saya di rumah aja gitu.
2: Bukan
1: sombong
2: gitu.
1: Kemarin dan,
2: coba deh.
1: Kemarin tuh gue MC. Terus sombong banget.
2: Iya
1: kan bener kan?
2: Itu tergantung respon hati lo aja sebenarnya.
1: Pentingnya ada bicara, Foxian.
2: Gue mau cerita ngapain? Yaudah kalau mau cerita aja, kan gitu.
1: Atau kan ada bicara bisa dirubah. Kemarin kan ceritanya gue nge-MC nih.
2: Gak ada.
1: Kan enak tuh ketahuan bahwa itu menyampaikan berita, kalimat berita.
2: Orang kalau udah hatinya dengki,
1: gak ada gitu, kan.
2: Udah hasad isinya. Orang mau ngelakuin apa, mau cerita apa dengan gaya bicara dan nada.

0: Tidak intonasi Kakak, artikulasi enggak. Seperti apapun
1: pentingnya intonasi tetap salah. Pentingnya intonasi ketika tetap cerita salah. Biar gak salah paham orang.
0: Kita kan konteksnya lagi bicara. Ngobrol.
1: Saya lagi diem tadi. Terus santai, tiba-tiba kakak gitu ngomong. Kakak ngomong, kemarin kan gue nge-MC.
0: Lu kenapa? Hati lu kenapa sih? Giliran gue cerita responnya ya, kayak gitu.
1: Nada bicara,
0: nada bicara.
1: Yaudah VCS aja Bang Siania hari ini. Jadi VCS-nya adalah, lanjut kata nih, katanya adalah seporsi kemenangan.
0: Kata mah itu temennya kodok.
1: Kata, saya bilang kata.
0: Lanjut kata, lanjut kata.
1: Kata kakak.
0: Oh kan kata.
1: Beda dong.
0: Lanjut
1: saya kan kata. Kata. Kalau kata itu kan kaknya disebut
0: coba ngomong
1: kata.
0: Tadi.
1: Seporsi kemenangan. Lanjut kata ya.
0: Kata.
1: Kakak. Kata. Kalau misalnya
0: tuh, katak
1: kata.
0: Lagi. Loh,
1: sekarang ini becak. Becak atau becak?
0: Becak.
1: Ya udah. Ya kan kaknya terdengar.
0: Iya becak.
1: Sama saya kata atau katak.
0: Coba kalo gue. Katak, oke, Foxian, topik kita pagi hari ini adalah seporsi kemenangan versi saya nggak minta password.
1: Apa itu sih lo?
0: Itu kan
1: bener. Seporsi, nih ulang ya.
0: Coba.
1: Yuk, Foxian, lanjut kata.
0: Kata lagi, kata.
1: Beda dong kak, kata sama katak. Beda kan? Kalau katak itu
0: gue yang denger pakai headphone di sini.
1: Ya, jangan didengar dong. Lu juga sama, kalau saya udah salah, salah aja. Perkara kata sama katak.
0: Yaudah, yuk. Pokoknya topik kita pagi hari ini adalah seporsi kemenangan versi saya.
1: Lanjut kata ya. Seporsi kemenangan versi saya itu gak minta password sosmed pasangan karena udah mulai sedikit percaya.
0: Seporsi ya kemenangan versi saya.
1: Iya, ngerasa
0: versi
1: menang.
0: Versi orang berarti beda-beda kan?
1: Beda-beda.
0: Contohnya gak minta password sosmed pasangan karena udah mulai sedikit percaya. Gimana
1: iya
0: sih lo?
1: Ngerasa.
0: Udah jadi pasangan baru mulai sedikit percaya. Kemarin-kemarin kemana aja?
1: Loh, gak apa-apa
0: hello
1: dong. Emang justru yang suka menyakiti itu ketika sudah menikah.
0: Kenapa baru udah begini baru percaya? Kayak gitu-gitu.

0: Hits Radio Bali.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: Kan kakak Dipika, maaf ya. Ini Kak Adrian yang muterin. Padahal tadi Kak Grace sudah bilang ya, Jamrut selamat ulang tahun, Jamrut selamat ulang tahun. Terus Kak Adrian bilang, ah nanti aja itu gitu. Maaf ya Dipika, habis ini langsung diputerin. Apalagi. Kak Grace mah baik orangnya.
1: Gak. Gini loh tadi.
0: Ya, saya, Anda tidak usah meluruskan. Kalau loh. Anda salah, akui salah.
1: Bukan, saya okay. Justru saya gak ngerasa salah.
0: Kok Anda ini mungkin gimana tipe sih? NPD.
1: Eh dengerin ya, tadi tuh request lagu selamat ulang tahun. Mm-mm. Terus gue tanya kapan diputerinnya. Ntar lagi tadi puterin katanya gitu kan. Mm-mm. Ntar lagi tuh kapan, kita lah sekalian ngucapin apa gimana. Gak ada kabar sampai saya selesai makan.
0: Gak ada kabar.
1: Ya saya udah ngabarin, saya puterin yang lain aja.
0: Saya udah ngabarin kakak. Eh kakak, tapi kok pikir-pikir ya, orang tuh gampang-gampang banget gitu ya, pengen menembus karir. Kemarin saya nonton film Pursuit of Happiness.
1: Apa itu?
0: Tentang ayah yang benar-benar dia berjuang gimana menghidupi anaknya.
1: Sebentar. Ini aktornya, pemeran utamanya si Will Smith.
0: Iya.
1: Yang dia bawa
0: anaknya yang sampai ditinggalin sama istrinya.
1: Iya, maksudnya yang dia jual alat
0: kedokteran.
1: Iya.
0: Oh, kan dia nonton, iya. Itu film lama sih, 2006 kalau enggak salah ya.
1: Mana aja sih lu?
0: Ya enggak, kemarin kan baru kayak lihat kayak lucu nih filmnya, sedih gitu.
1: Terus nonton. Itu benar-benar ngasih tahu perjuangan ayah untuk gak ngasih, maksudnya dia juga gak mau kelihatan lemah depan anaknya.
0: Tapi ada satu adegan yang saya bilang, wah ini gak bener nih.
1: Apa?
0: Lo merhatiin gak?
1: Patriarki.
0: Ayam lagi. Ayahnya abis makan, piringnya ditaruh aja di cucian, gak dicuci. Itu adegan yang kayak, ini harusnya deh. Adegannya gak ada.
1: Dengerin deh, gak semua-semua itu masuk ke dalam frame, Grace.
0: Iya, maksudnya gini loh, itu kan mencontohkan kak ketika.
1: Kecuali kalau film, itu emang total adalah film motivasi dan juga etika plus adab. Ya mungkin aja.
0: Iya, tapi kan kalau itu kan alangkah baiknya ya. Ini untuk seorang ayah juga. Berarti kan apa, laki-laki lah tata-tata kayak gitu. Abis makan aja cuci piringnya sendiri gak bisa.
1: Bukan masalah gak bisa.
0: Saya padahal gak ngomong ngebahas tentang cuci piringnya loh kak. Kenapa gak mancing-mancing?
1: Kok jadi gue yang mancing?
0: Kakak yang mancing.
1: Lu yang akhirnya buka omongan. Kalau lu gak suka ada satu adegan yang gak lu suka. Bahwa
0: iya,
1: si Will Smith gak cuci piring setelah makan.
0: Iya tadinya itu gak mau kebahas.
1: Coba itu framing tentang yang namanya ayah yang benar-benar berjuang untuk keluarganya. Ya kan?
0: Ya kenapa harus ada adegan ya kan? Itu?
1: Kenapa lo harus besar-besarin perkara si Will Smith makan kus gak cuci piring?
0: Ya alangkah baiknya ketika dia berjuang sama untuk keluarganya, tapi dia tidak meninggalkan juga hal-hal yang seperti itu, kak. Jangan semua dibebankan ke istri.
1: Bukan,
0: gitu loh.
1: Istrinya juga kan jarang di rumah itu.
0: Istrinya kan kerja ya, karena suaminya juga mungkin lagi masih merintis, jadi dibantu ya sama perekonomian istrinya. Coba lo pikir kalau istrinya gak kerja, gimana kondisinya itu keluarga?
1: Ya tapi kan semua perjuangan ada prosesnya,
0: ya, sabar makanya, dulu. Ya makanya timbang makan aja cuci piring. Ya
1: kenapa lu harus ributin masalah Will Smith gak cuci piring pas selesai makan?
0: Iya kan jengkel ngeliatnya kayak, ah istrinya nih dari pagi kerja ya, juga. Ya
1: malah sutradaranya dong.
0: Kan kesel, saya kalau bikin film mah saya detailin. Maksudnya itu biar jadi contoh. Gak
1: semua-semuanya harus detail, itu dia pas cuci piring kok, Grace.
0: Enggak, dia kenyataannya dia gak cuci piring, dia langsung tinggalin kak.
1: Iya, tunggu dia pulang, dia pas cuci piringnya kok. Ini apa sih perkara film udah lewat lu ributin cuci piring?
0: Gedek gue.
1: Emosi, kenapa sih harus kayak gitu?
0: Ya gedek aja gitu loh. Ya berjuang-berjuang, tapi ya di rumah sama-sama. Jangan semua dibebankan ke istri. Istri juga capek.
1: Yang ngebebanin siapa? Ya, lu framingnya ke aktornya begitu.
0: Ya abis makan cuci piring aja gak bisa, heran.
1: Emosi, kenapa harus?
0: Ini ada nih, saya tadi gak mau bahas itu loh.
1: Ya
0: kalau
1: udah,
0: kakak gak ngegiring
1: kenapa
0: di sana loh.
1: Kenapa harus bahas si Will Smith gak cuci piring?
0: Kakak kan dia ngegiring pakai alat dokter apa jadi kepancing. Ini fungsian kalau di Cina ya, ada nih seekor anjing liar kecil, dia mulai datang ke sebuah lokasi konstruksi setiap pagi gitu kak. Setiap pagi jam yang sama, hanya berdiri diam dan memperhatikan para pekerja. Enggak, awalnya tuh gak ada yang ngusir, dibiarin aja gitu. Sampai akhirnya satu hari ada orang yang ngasih roti gitu kak. Ya kan, terus udah gitu dia balik lagi tiap hari. Nah karena akhirnya, ya akhirnya
1: caleb nih,
0: pekerja kayak lu dah, ya kan, timbang disuruh pakai baju yang itu aja mau dikasih roti.
1: Tapi kan gua nggak lakuin.
0: Ya, karena udah kenotis sama gua. Nih jadi akhirnya ya karena rutin datang ke lokasi konstruksi, anjing liar ini diangkat jadi tim konstruksi. Kok gampang-gampang banget orang nyari kerja?
1: Apa sih?
0: Ya kan?
1: Anjing lo datang. Sering datang ke tempat proyek gitu, proyek pekerjaan,
0: iya.
1: Terus tiba-tiba dapat pekerjaan jadi Atau mungkin dapat status menjadi
0: tim konstruksi.
1: Tim konstruksi.
0: Saya tiap sering banget saya ke rumah sakit, Kak, kontrol, Kak. Kagak diangkat jadi dokter tuh.
1: Ya enggak lah. Oh, emang lu sakit-sakitan.
0: Ya kan harusnya diangkat dong jadi dokter.
1: Enggak usah, enggak pantas.
0: Dibikin lagunya di play ya. Mau ucapin selamat ulang tahun
1: buat siapa?
0: Adik ipar gue mah gitu sama adik ipar aku.
1: Adik ipar lu.
0: Adiknya suami, adik Bliari.
1: Terus
0: sama adik ipar mah bagus hubungannya, emang kakak berantem mulu.

0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu seller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Ragani pasti nganggi parfum lanyar nge.
4: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
5: Mih jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
4: Nge beli. Mangkin, wenten kesarangin antuk bunga lavender. Dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml. Dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
5: Tapi kini mo travel size ni malesing mo.
4: Tan beli ulung dasar 5 ke mantan niki. Tan nyantos ganti 100 tali kok beli.
5: Nih jegang luung ni mo produk ni di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
4: Dados nike matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manter. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
6: Music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.

0: cara dan gaya masing-masing.
1: Apaan sih?
0: Kalau udah urusannya namanya kasih kepercayaan, ya semua bebas-bebas aja.
1: Loh ya enggak, cuman kan saya menasehati, mengingatkan enggak, percaya enggak pada diri sendiri
0: itu
1: 100%
0: bukan,
1: boleh.
0: Lo tuh tidak dalam masuk ke fase mengingatkan.
1: Mengingatkan dong. Enggak. Foxian,
0: lebih kepada nih, ngejudge.
1: Kita tanya sama Foxian
0: men-judge.
1: Ya Foxian, kalau misalnya kasih kepercayaan ke orang, even itu pasangan, berapa persen?
0: Kasih okay aja ke pasangan, emang kenapa?
1: Ya jangan lah kak, pokoknya sama siapapun. Sama kayak mencintai. Alah. Jangan 100% mencintai kak. Jangan 100% mencintai.
0: Yang lu tonton tuh lu baru kemarin si filmnya Will Smith.
1: Iya kenapa terus?
0: Gak ada urusannya sama percintaan
1: lah,
0: itu bentuk tanggung jawab kali.
1: Will Smith ya, Will Smith tuh udah ngasih kepercayaan ke istrinya. Ternyata apa? Ketika Will Smithnya lagi susah, ditinggalin sama pasangannya.
0: Ya resiko.
1: Ya udah makanya akhirnya dia apa? Kecewa.
0: Yeah.
1: Ya kan? Itu loh kak maksud saya kak. Jangan memberikan kepercayaan 100% walaupun dalam bentuk apapun. Rasa cinta juga sama. Cintai diri sendiri dulu, baru cintain yang lain-lain.
0: Cintai dirimu.
1: Lo gak usah debat. Dalam hal ini kakak kalah. Kakak kalah sama saya.
0: Gak ada yang kalah, gak ada yang menang.
1: Kalah
0: kan itu semua tergantung bagaimana cara kita untuk menjalani hidup
1: nih,
0: aja.
1: Kakak Zulhan, kalau dia ngasih kepercayaan harusnya 100% dong. Kalau gak 100% berarti gak percaya.
0: Bener,
1: bukan kan? Kepercayaan lebih loh dari 50% tuh udah percaya loh.
0: Eh gini deh, ini urusannya ke pasangan.
1: Iya.
0: Kalau lo udah memilih satu calon pasangan waktu itu sebelum menikah, apa dasar lo menikah?
1: Sayang. Emang kalau sayang
0: terus
1: cinta
0: kalau
1: harus,
0: sayang
1: harus
0: gak
1: percaya.
0: Boleh percaya.
1: Emang kalau cinta harus percaya.
0: Loh gimana lo tumbuh yang namanya cinta kalau gak lo percaya?
1: Loh kak, jatuh cinta dulu baru percaya kak. Cinta dulu baru percaya. Kenapa jadi lo percaya sama cinta lo kait-kaitkan? Ya emang bener.
0: Kalau udah jadi pasangan ya udah, lo udah memilih ya udah.
1: Sekarang
0: berarti
1: ini kakak sama sekali nggak pernah ngecek handphone pasangan.
0: Nggak pernah.
1: Sama sekali.
0: Emang kenapa?
1: Aneh.
0: Ya, apa coba? Kalau udah ngasih kepercayaannya udah percaya.
1: Lo enggak dong. Kalau ngecek handphone pasangan ya misalnya
0: itu,
1: kayak
0: itu masuk ranah privacy nggak sih?
1: Enggak dong. Emang harus ada privacy antara sama pasangan. Dengan saya gak punya password sosial medianya aja itu udah jadi privacy.